0: especially for you.
1: Baiklah, kembali ke bersama dengan saya dalam segmen Rentas Segar. Dan juga hari ini saya, Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 nanti. Baiklah, pagi ini mungkin yang ada sudah berada di ruangan masing-masing, mulah melakukan tugas harian, tugas rutin harian seperti biasa. Sedikit info ingin saya kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2 yang akan mengadakan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025, iaitu pada 13 Mei 2026 hari Rabu, bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau, bermula pukul 7 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Dan juga semua penerima anugerah dan juga ibu bapa penerima anugerah dijemput hadir bagi memeriahkan lagi majlis berkenaan. Baiklah, teruskan mengenakan Keningau FM, hebat syoknya.
2: Aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan, serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama, dan sekarang ini kita bersama dalam Dari Sana Sini bersama dengan kawan-kawan kita di Keningau FM. Kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
2: Selamat pagi semua. Hai, selamat hari Isnin.
1: Iya, selamat hari Isnin. Nah, sedangkan kita ada Didi dan juga Tawau. And selamat pagi semua.
3: Selamat pagi kawan-kawan.
4: Selamat pagi. Selamat pagi semua abang dan kakak aku pagi ni.
3: Wah. Hai abang. Abang kakak abang. Ya.
1: Semua sihat kan hari ni?
3: Adik-adik sihat.
1: Alhamdulillah. Syukur.
2: Adik-adik sihat sini.
1: Kalau adik-adik sihat, silakanlah Keningau FM dululah kita mulakan Keningau. Silakan Atika.
2: Baiklah, terima kasih Rafiq dan juga Ikhle di Sabah FM. Dari Keningau FM, ada satu info ingin saya kongsikan untuk Dari Sana Sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Tapi semua kumpulan darah amat diperlukan. Bagi anda yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Didi di Sandakan FM. Silakan Didi.
3: Terima kasih Atika dari Keningau FM, hebat syoknya. Dari Sandakan FM, hanya satu cerita kita nak kongsi untuk pagi ini, di mana perkongsian untuk segmen Dialog di 4 Sandakan FM kita bawakan pukul 4 petang ini dengan topik krisis bekalan global bersama dengan tetamu Profesor Madya Teknologis Dr. Januarius Gobilik, pengarah Pusat Pengurusan Ecofarm Fakulti Pertanian Lestari UMS. Boleh ikuti menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstreaman langsung di RTM Klik 4 petang ini, Dialog di 4. Seterusnya bersama dengan rakan tugas dan pula di Tau FM, stesen pilihan anda. Silakan Han.
5: Terima kasih Didi di Sandakan FM untuk perkongsian di hari ini. Dari Tau FM, hanya satu makluman berkaitan dengan pengujian sistem siren amaran awal tsunami di hari ini di IP di Lhadatu untuk 11 Mei 2026 hari Isnin, bermula 10 pagi nanti sehinggalah 1 tengah hari. Itu satu makluman berkaitan dengan siren amaran awal tsunami di Lhadatu.

0: yang diadakan di IPD Lahad Dato. Itu satu catatan dari Tau FM, stesen pilihan anda. Terus ke Sabah FM pula, kembali bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas. Silakan.
1: Okey, terima kasih Anne. Terima kasih Didier penuh semangat pagi ini. Di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Ada tiga perkongsian sebenarnya. 10.10 pagi nanti, Majlis Perasmian Program Smart School Anjuran Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Negeri Sabah yang akan berlangsung di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Negeri Sabah Kota Kinabalu.
2: Ya, okey. Berikutnya juga pada pukul 3:05 petang nanti yang akan bersiaran di TV1 seperti biasa hari Isnin, kita akan dapat menyaksikan Kami Baik Ini, rancangan Kami Baik Ini yang akan hari ini bersama Leo Larry.
1: Nantikan pukul 3:05 petang. Okay. Dan seterusnya perkongsian kita pagi ini 7:30 malam, Majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Negeri Sabah bagi musim Haji 1447 Hijri 2026 Masihi di Dewan Kinabatangan 3 Tingkat 2 Sabah International Convention Center SICC. Itu ada tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apa yang berlaku di Sabah, di Kota Kinabalu.
2: Okey, jadi terima kasih kepada kawan-kawan Didi Sandakan FM, Keningau FM Atika.
3: Terima kasih juga.
0: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih Adi.
3: Apa pun tahniah ya. MC dan kita konsert 80-70 hari tu.
0: Kembali bertugas sudah hari ini.
2: Tahniah kepada penerbit-penerbit dan semuanya.
3: Kan, alhamdulillah.
2: Ya, okey, jadi kita jumpa lagi. Selamat bertugas semua.
3: Okey,
0: bye.
3: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Baiklah, lagu Sumayau Sumazau baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Dia punya suasana kemeriahan itu semakin hampir, semakin mendekat. Ialah sekarang ni kita bulan Mei, di mana bulan Pesta Keamatan, dan juga saya nampak pun banyak pertandingan-pertandingan telah dijalankan, dan juga dia punya suasana, bahang-bahang itu sudah semakin terasa kan. Baiklah, pagi ini ya, sedikit info ingin saya kongsikan untuk anda di luar sana. Ini berkenaan dengan program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau akan diadakan pada 18 hingga 24 Mei 2026, iaitu pada hari Isnin hingga Ahad, bermula pukul 8.30 pagi sehingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Arcade Keningau. Dan juga terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti yang boleh anda dapatkan sepanjang program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau diadakan. Jadi untuk anda di luar sana, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh lagi kempen berkenaan program tersebut.

0: FM, teman setia anda.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1976,

0: tempat. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Dari pedalaman.

Baiklah, lagu I Lawa daripada Maldini Sydney membawa kita ke penghujung segmen untuk Rentak Segar hari ini. Terima kasih kepada semua yang setia mendengarkan. Saya Atika, rakan penyampai anda untuk edisi Isnin 11 Mei 2026. Yang menemankan saya bermula pukul 6 pagi sehinggalah menghampiri 9 pagi. Baiklah, untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk terus setia mendengarkan Kening FM sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun. Dan akan bersama dengan anda, DJ Clay menemankan anda bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12:30 hari nanti. Baiklah, mungkin ada di antara anda yang belum tahu lagi, sebenarnya Keningat FM boleh didengari menerusi aplikasi RTM Click. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar masing-masing. Anda boleh dengarkan Keningat FM di mana sahaja dan juga pada bila masa sahaja. Dan semestinya ianya adalah percuma. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar hari ini, saya Atika mengundurkan diri dulu. Semoga hari anda sentiasa dalam keadaan yang gembira, penuh dengan keceriaan. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Bercanda. Sampai jumpa lagi. Bye, dan terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terlalu

Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam ko siam ke Sabon, gisom jam ko padam duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nah padam 4.2 MHz.
3: Keningau FM.

Kopi Sanangan ke Sabun, Kopi Salau, Tokoh ke Wagu Hiti di Radio Malaysia Keningau FM. Pada titik tokoh COVID kos limbahan boros sedusun kuhoi aramai bo. Kesabar di timi apai kodogo di Jack Lee mengambil tiga selina di telu jam. Ketimpu ada jam ke siam kesabun di tinggi som jam ke hopadam dua datang adau. Fosik onagi kuma tambalut pakar raja di Jatika. Minang rohang di koi selina di telu jam. Maya di tiran tak segar mata pedi jam ke onam kesabun gisang badati jam ke siam de kesabun. Fosik o insan pekawa aku kuma di koyu tu kakak lo kotumi lombus makin awal di ti radio keninga FM. Karangan maya frekuensi siam nah pada mapa titik turu megahertz menagi maya aplikasi RTM Klik. Tadau di ti kohok pada miso tulan ke lima tahun 2002 nah pada mono matadau di ti tadau ke iso. Kau pisanang tadau ke iso kuma di koyu ngai tai sana di sengi rongau hina ke kena poting pada baino. Fonsi kau tu minum milih di ti radio keninga FM sebagai radio kina hon di koyu da tadau di ti. Abah mau tapi naik kau megal kasar mana kita dah okey? Warati pipirau abah bayan di nulud. Jam ke siam gisam jam ke pada misa ke sabon megal kasari mi apa itu kau ida babayan mau keringau. Menang ada abah bayan mau keringau di ti. Mila mandi kau ipo surata nuna popo keringau di kau. Mana pada kau ipo tada maya WhatsApp keninga FM. Ir kusung gisa siam lima walu siam onam walu enam walu. Tapi kau mila negi mandi kau ipo tada maya Facebook keninga FM hebat syoknya. Saya ke papa tada pok keringau. Mila kau negi papa tada pason. Aku mada tambah lut di kau. Tapi kau paganakan tapi ne di kau. Id sodu tapi kau id somok. Mana pada kau ipo tada ke? Maya ada unggah-unggah napa platform media sosial dot keninga FM. Jam kau pada misa ke sabon. Rangot kabar keninga FM. Mungkin ada negi lihwai tada di ti tada kau iso. Jam kau pada misa telu nah pun mini tak ke sabon. Ma kita ngotak kau di ti apa bayan min singilo karai titi min singilo boros sedusun. No kau pia pin singilan tak kau do ke sabon di ti tada di ti. Kada di kelihwai, kada kau potong kia dahai. Kakak kau dah magandat giso mereka tertimpu. Bahawa masa itu abah bayan dinulud, peperangau aku negeri kayu sinding-sinding di tengah lumis. Mana pemalihis gina wadi kayu ke sahabat diti. Negeri pepoilang aku negeri kuma di kayu kerana titik kepoilan-kepoilan ki guna montok tada baino. Montok diri tapi naik ke ngawi. Alasan dah kakal kau mungkin ngawi diti ke seliman baru sedusun. Gisa mempupusan dah jam ke padam dua datang adau. Jam kau siam 4 minit tak ke sabun. Sedangkan tertimpu naik tak kau ke perangahan dah sinding. Kadang makin awal sini mantadi Edvilito Edward di keamatan Montok Toinsanan.

0: Saya dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah, memaramai Tadau Kamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan megi sesuai takanan. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.
1: Mangko pepadagang, omumang nagi ayan tutunan nunumanu padagang RTM Sabano pilih dit otepot. Iklan karait nunumanu padagang milo orangau dan magikinongau, manikid timpu, manikid tadau. Tetap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan, id nomor iso 6, teka iso walu. Osiri bagatang, osinang, kosudonget gatang.

0: important com a Emily at the One.
1: Bahama tapi naik ke bana timan ku pelombu sorputan ko ngoy tawan montok tada baino ke hobda biso tulan ko limo di pinalabus da ko pisan mo ngintang tawan Malaysia montok ke patu atas hitid ponong kayonan soki. Ponong idu atas keningau ke sabadi tiru masa mid pipirono kayonon ponong sesedepon meninggal rudmi apa itu ngusid pipirono kayonon ponong tetuang rumah samid pipirono kayonon linas bobos agawas tolun hapadam limo darjah Celsius linas bobos seriba dua hapadam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesabadi tiru masa amid pipirono kayonon, ponong sesedapun meninggal rudmi apa itu ngusid pipirono kayonon, ponong tetuang rumah samid pipirono kayonon. Linas bobos akawas, tolun hapadam 5 darjah Celsius, linas bobos seriba 2 hapadam 4 darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabadi ti aisorasam, ponong sesedapun rumah samid pipirono kayonon, ponong tetuang aisorasam. Linas bobos akawas, tolun hapadam 4 darjah Celsius. Celsius, linas bobos seriba dua napadam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabditi rumah samid pipirono kayonon, ponong sesedepon meninggarun miapai tongusid pipirono kayonon, ponong tetuang rumah samid pipirono kayonon. Linas bobos akawas, tolu napadam 5 darjah Celsius, linas bobos seriba dua napadam tolu darjah Celsius. Bahagian ruputan kau ngoye tawan montok tada baino ke hapada miso tulan ke limo di pinalabu sudah kau pisan mau ngintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong koyunan sokit. Amalan sanda mau kikin ngau nakan unoh dat kepoilaan om nogi kapas sarahan. Karena tu milambus mau melihis ginawo miapai sini manta The Floor 88 penyampatan atmosfera keamatan. Itino Radio Malaysia Kening FM kuhoy aramai boh.

0: Ar mai, ba?
1: ESCOM teka Istana Sabah Security Command isa agensi ketingali ganit mangulud akaraja id zon atingali kesilahan Sabah mantok memegumpi om manamong kapantangan pogun. Hontolon ida timpu tanaruk nopo nga mantok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok mamalantoy hontolon id timpu taniba mantok mangulud karaja ketinggalikan maya poin penuh om kiwaya id piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan ESCOM nopo ngamontok menoribau pegumbalan ketinggalikan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunan pogun ketinggalikan tonggungan tokoh tensanan.

0: kalau kami sinding joget purak tobuk yang mana kami tata na bayar ti jam ke siam telu na pada miso minit ke sabon mau senang kan taman ku pasti wat siwata kaya papalombo sediti ko pailan gatang regata montok tada bayar na ke pada miso tulan ke limo di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata sabah teko LIGS
1: Kopailaan Gatang Dogata. Kopailaan Gatang Dogata.
0: Iti puluh tekati susu gata kigatang dosiam ringgit lima na padam lima tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do apat ringgit onom na padam walu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do telur ringgit siam na padam apat tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do apat ringgit apat na padam onom tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do telur ringgit turun na padam iso tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do sen ringgit lima tusin sin seng kilogram. Sugutok agug ya tapi nai. Iti pulut ekoti susu gata gigatang do siam ringgit lima na padam lima tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso gigatang do apat ringgit onom na padam walu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo gigatang do telur ringgit siam na padam apat tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso gigatang do apat ringgit apat na padam onom tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo gigatang do telur ringgit turun na padam iso tusin seng kilogram. Sikarap gigatang do son ringgit lima tusin seng kilogram. Bami kan aku pilaan katang regata montok tada baino ko pada miso tulan ko limo di penalabus do kotinanan pemurinan gata Sabah teko LIGS. Apalan sandah mo kiki nongau lelebih pada kau yudit mo mutung-mutung regata nakanuno dot ko pilaan om nogi kapas sarahan. Pada ti jam ko siam tolu na pedam tolu minita ke Sabon kana potumi lombus memalihis ginau ke Sabah na baino. Makin awal sering mata di Zekidin Zekri Keamatan Toko Itino Radio Malaysia Kedengar FM Kuhoi Aramai Bo.

dan sinurambi di Tentutunan Negi, Tambunan View Point, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan tetembulian it Sabah. Waki datulit kada Zanderson, pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti, wina saya kikinawas teluloting, om wina saya mantan bersi, om kiwatik pering, it Tentutunan Watas Tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan sinurambi pepakita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu benong kosaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau dumanab, tayub tengus mantan banjaran krokor.

Ngana ko bisa sining man tadi Joyce Junai di Facebook ka kakyo kada kasar memain da Facebook kas yo. Lelebih pa sekira duara tambalut te ka keruhang pinteguang ke misa serita id mija itiri kohon nga adi po mata na po nga pinteguang da Facebook pinteguang da telepon ke. Ka daerah diri kita pinai sundung de toko buruk nanti kamu yang de teknologi toko nggak kada toko nanti gari kada toko pupusili toko buruan de teknologi diti papa sabab de terumbak iti piom belutan toko rumbak ot pio pinayan toko bahama jam kesiam empat dapat dem walu mini tak kesaban hi tidak kau yang toko pon si kau madi kau yu di sini rongau mahinong aku dapat timpu de bayna atau bayan aku nak mantad hi tidak penong kau yang sakit de mungkin nongol nggak warna gidi makin nongol di ti radio keningo FM mantadi labus labus pogun de Sabah warna gidi makin nongol mantad labus pogun Malaysia mantak kepilan tapi naik ke ngawi kumadi ke yu di temuhang de makin nongol dahai nggak usah duk kau mantad hi tidak watas keningo kya saya ke omilo kau makin nongol dahai maya di ti aplikasi RTM klik omilo kau lagi makin nongol dahai maya di ti portal rasmi dot radio RTM mana pada kayu ihuma kya i telefon pewitawiti kayu mandi kayu Google iti www.radiortm.gov.my mila ko makin ada hai maya diti aplikasi teka iti portal rasmi Radio RTM mila ko makin ada hai hinanggo-nanggo kono pun wita ponsel nga waro piro mutanda internet. Abaha mata binai ko kakal tak ko pohiti da ababayan mog keringau ina gada mendong da ababayan mog keringau diti amila made ko posrata nuna popo keringau di ko yu maya diti WhatsApp keningau FM tai ko maya diti Facebook keningau FM ngasekira menusui ko kia o senong manda ko yu posusuyo mande ko yu guna ti voice note ke tempinai mai da har o feel kadik ya. Mandi ko yu popo susui ko na pada susuyan da ko yu ke ngasenang mandi kay gunaiti voice note ya. Wai kira mo pasti ko mantok kada pasan di pinatad maya di ti WhatsApp ke swabanda bayna mantadi mai di bambangan suk hai hai di check.

Dekat Siti, kopi senangan lagi kemari ke Maidi. Kopi senangan tak ada kok isok ke Siti. Alasan aku dah lidas-lidas ke home olumi sengingis tu kok igia. Badi je mangano aku dah kesihwatan di tipu bongka pason. Kuma dia mak aku hiti lamin da baino. Om nagi ta insanan mi adik-adikku. Aku nagi lihwan tambalut-tambalutku hiti kampung Bambangan Barusuk. Om isa pakagu kepailaanku kuma tanganak pelati-pelati badminton. Kelab BBC Suk hara latihan baino. Jam 6 setengah gisom jam 8 nasi tangak kasih ya. Hila Dewan SK Suk omirino mantada ho DJ. Soira mamanau intantangan toko papanau korita agumu na koligaganan marawaraw da bayna kasya. Agumu koligaganan da bayna iralan. Ponsiko dijihin ako pa damot kasya ponsiko na gigumadika maidi mantad hila watasuk ya. Omiti sumusuhuti mantadi isai giati hai DJ Kles kopi sanangan da kesabon. Yoku ikitikel kasya. Waro poti kakal puharo nga. Nutigari. Pempat minggu kia. Menelipan apa nga menelipan na pempat minggu. Tadau ko ana mo tadau minggu o milo ko na pun menelipan ni kontik ya. Kontok di DJ Jirin kia tapi nai. Ko seruan apa ko basa na po pempat minggu nga kontok di DJ Jirin na mana po di kayu talipawa nai kia. Memaguna di ti nombor da konti. Bahama tapi naiko, warapa tim putih, main apa di kayu foto da pasan di kayu teka po keringau di kayu maya WhatsApp keringau FM, it kusung isa siam, 58 siam, 68, 68. Karena tu milombus memelihis ginawo, miapa istri manta di Andy ambit upus it ginawo, itin radio Malaysia, keringau FM, kuhoy aramai bo.

0: kapasian dit asuhatanan lebih girate nung piagalan dit kapasian dit adalahan korang kaya. Ngau kilisi kumah peganakan. Siwatan timpu miampai peganakan, paharo akan takan dit kepenhakan daman telumis. Om pagirata lisi kumah tisa. Peganakan ditasenong kapasian lebih girate. Ketebian tadau peganakan mantadar TM, teman setia anda.
1: Kakal miampai dahai id keninga FM.

0: pisanangan.
1: Yoko Bodrik.
2: Om Yoko Ihana.
1: Kadalihuay, makinungo sinding-sinding dahay.
2: Id Radio Kaningaw FM.
1: So kadungonogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya frequency siam nahupod om 4.0 MHz.
2: Kaningaw FM.
3: Kuhoy! Aramay bo!

Engkau dah kopi seni mata di Bodrick Paulus Aib mororoh buat kia minegawi tata nebara ti jam ke hopa turu mini tak kesaban hiti dah kaya nan tokau. Pasti kau kumari kau yu dikakali pun rong odi ti radio keninga FM hino ngok kena pol timpu da bayi no. Kakal tak kopi da babayan mong kering ngau da kesaban di ti gisam da jam ke hopa da misa kesaban. Ambil aku nagi popo serata pasan di kau yu. Ala lebih pokok pihonda titi memerami toko da tadau tamak di rendam toko di tadau koniham. Nah, harap timpu. Ah. Harap timpu mentok di kayu de memason. Aku tabian tadau tamak, teko aku tabian tadau tina. Ada tadau de baina aku pada misa tulan kelima. Amin kan lagi kumah di kayu di memarami tadau kina susuan de tadau diti. Aku tabian memarami tadau kina susuan kumah di kayu di memarami ada aku pada misa tulan kelima. Alan sanawana dan nodah ada temina mangun. Kanu ko senangon iri ko posion kanu to insanan di netgeri kanu to insanan di tongo sonong kanu ko lidasan kanu barakat manta de mina mangun kya bahama tapi nai ko orhian aku nagi de popoilang kumari ko karati ti kepoilaan. Eti Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 inangga ditina pangapa horoon da tadau kota luditi ko hapadam tolu tulan kelima Idewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 da jam ko turu ke sabon gisom jam ko padam 2 tolu na hapad minit tetang adau korikatan na patinga montok da insanan menerima dat anugerah nagi mulahing pa di tanganak di tindakanu da anugerah na panga alapan darumikot kya kada lihwai tapi naikau. Lelebih pokok madi kayu di kehompit diti Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 tadau ketoluh diti Idewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 ko timpuun da jam ko turu kesaban gisam jam ko padam 2 tolu na pod minit da tangadau. Bumila na isa ko po ilaan kita binay ko, di minay ko po gilang ako madikayo. Alan sanda na kanun ngawid ako po ilaan ang nagi kapasarahan lalabi po kumadikayo ngawidit ko hompi. Aba minsan pa kawagu ko pisanangan da kasabon kumadikayo mga kikinang ngawi hinang ako na punti budabay no. Kumadikayo di masa-masa tipo po ibok sa sakayon tantan di kayo tindalanon. Kasari ko dah tumanu da koturan ya, serai tindalanon. Kasari toko da memugompi da ko tinggaligan toko. Amunagi kumadikoyu di masa-masa ti papanaw da karaja. Nuna po karaja uang sayon di koyu. Alansan dah kapanaw ngawi dat o sesenang kya. Aminka nagi kumadimun dorong latimpu diti. Kopi senangan da temun dorong kumadikoyu. Kadali huwai da kakal mana kadung. Makin awa diti kos limbahan boros dusun. Amaya radio Keningau FM. Bahama jam ke hopad-hopad minita kesaban hiti da kainan toko da mata bagandat ganda da pasan maganda da pekering awa di koyu. Kenapa tu milombus memalihis ginawa kesaban da baino? Makin awa sining mata di Frederick Julius penindu alanu montok doho.

ko pisanangan yo ko Eli Kapaujin kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun Keninga FM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku hoy aramai bo

0: Kuhoi Aramaibo.
1: Dalam kesalimbahan boros dusun Kuhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo Sumigambo.
2: Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2002 na pada menom. Ilo papampaid penhakan pinatamad 600 ruang ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ruang ringgit di tahun 2002 na pada telu. 2.5 ruang ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopauputan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, sandakan Om Tawau. Sumigambo.

Engkau kopi sinding amanta di Roy Bloren tu pusku dika minego vita tanda barati jam ke hopo dua na pedam turu umini tak ke sabon kemari kaya di sepin sodu umi yang pada kopusan gil mai teko you know how guna o iti media social teko iti kemoyen diti WhatsApp aku yang megoton da kuburuan da teknologi toko mentok da popo girat iti netegar iti da pi pi pinayan pi balutan gil pada toko pula gosok rumbak iti piang balutan toko sabab dat sepin sodu kaya nakaburu nagi hati hai teknologi toko gunaon toko miapai dat o sesenong kaya abah mata pinay ko kakal pa ida babayan mog keringaw kasaba da baino warapatimpu di ko yuda mog keringaw saya di tekaro o detegeri susuyan waro o sundait waro sudawil mana pa di ko yu posurato maya di ti WhatsApp keningaw FM id kusungi sa siam 5 siam 6 8 6 8 pasikaw nagi kumadi ko yu di minamason maya di ti Facebook keningaw FM kasaba da baino iti manta di timbul mantada watas tawau senang kesawan kuma tambalut-tambalut keningau FM om nagi juru teknik kaseti kuma DJ Clay kopi sanangan paparalan karaja ponsikau om nagi Elizal ponsikau kuma dika Elizal i andong junis laim hai DJ kopi sanangan kesawan kia tabitulan keamatan kaseti ponsikau kuma dika andong tabitulan keamatan nagi kia oi kel senang kesawan kaseti senang kesawan nagi kuma dika kel abah mau tapi naik kau main apa di kau foto dah pasan di kau ya maya hongga-hongga napa platform media sosial dot keningau FM kadang lagi lihwai dah mana kodung manda kau yuk tanu dah insan anda media sosial keningau FM kampai na iti Facebook iti nanti gati iti Instagram iti TikTok do keningau FM mana pada kau yuk ihumo mai keningau FM kadang lagi lihwai manda kau yuk save iti nombor WhatsApp keningau FM maya dah aku apa gun dah bagi hum kia memasan na pa nga awa pa ganda magihum iti WhatsApp kininga FM kusung iso siam 5 siam 6 8 6 8 kada lihwai tapi na ikaw jam kau pada misa kesabon makin otak kau dat kabar kininga FM tada riti tada kau iso megal kasariti kita da kau iso jam kau pada misa tolu na hapun minita kesabon miampai tako ida babayan min singilo karatiti min singilo boros dusun baham kanapa tumilambus memalihis ginawa kesabon da baina Omagi daw sining mata di Jaya di Bading au aku sumon sog dia. Itino Radio Malaysia kening FM ku hoi aramai bo.

0: Ponsiko.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
0: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
3: Terima kasih.
0: Ponsiko na po nga ruhay palambos. Yolo no it usan ginawa kano members Ponsiko. Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mongusiko panghupan dialo. Ponsiko!
6: Sera dari ketulan kelima, Pagun Sabah memaramai tadau kamatan. Isa karamayan tungkusan dit papi isa dati taisanan. Miampai dao mengitung tinaro. Ugama emnantadon. Magiti timung tokau magilang kandasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Magiampai tokau memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan magisusuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Tradisi bulan lima seniman tadi Claren Junas pinian patan di Jack Lee Guidon. Nah, pada ti jam ke hopa dapat tau pada mtolu mini tak kesabon ke. Tulan di titulan ke lima, tulan do temam ramai tak di ti ramai kamatan ke. Iti tada kamatan ramitan tak kau do tikir ke tolu na hopa dam negi tolu na pada misok tulan ke lima tikit taun. Iti na ponga timpu tak kau do memaramit ke di ti nutegareh ko basana do tinaru tak kau memaramit. Ramai toko diti, ramai keamatan. Bahama kopi hondot diti tulanda tekamatan kita pinai. Aku madi kau itu pinai ke ngawi di taro kosi watan, haro timpu ya. Hinangga-nangga napa, watas di papa haro diti ramai keamatan rikot kono. Mentok da mana kodung ya. Manakodung.com pemeromitan di ti tadau tagayo.keamatan lebih po idwatas dekoyu ya. Mantako na gompio iti ako basan anda tinaru tokou moidah au atagak tumanu da timpu lumuyo. Ambayahan nagi kumadi kayo nga itay sanan kasumandakan nam nagi tanak wagu ni nakalantoy do pialaan nunduk nga daw nakalantoy nagi id pialaan do randawita bantang teko artike. Abayahan om nagi alan sanda sunduan da kayu kakalapasi gino idginawa de kayu ado tumano da pialaan megal ditip.

pada menemtulan kelima ditih i Dewan Serbaguna Nabawan. Kebian datiti program penunaian sumbangan tunai rahmah STR mentok deton debaina mentok menerima dit ISO account bank. Bawilan isa ko pailaan kita pinay di minan ko pagilang ako madikayo alam sana kanu nga wida ko pailaan om nagi kapasarahan. Abaha mga pagulod mo kinoto ko kaya di ti kabar kini nga FM da jam ko pada misa ko saban diti kana po tumilambus mawalihis ta ko ginawa may apa pipiro sinding nulo da ka saban diti abay na makinang ko sining manta di lori na inging tinantokoro.

Pantolon ide timpu tanaruk nopo ngamontok manantu. Koyonon kesilahon Sabah, kakal otingalig otoronong om apantang. Montok mamalantoy, pantolon ide timpu teniba. Montok mengulut karaja, kutingaligan mayapoy penu. Om kiwaya ide piolitan tensanan agensi. Hontolon penuridangan Eskom nopo ngamontok menoribau. Pogumbalan ketingaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunan pogun. Ketingaligan tomungan tokau toinisanan.

ke pisanan ke Sabun Salam Malaysia Madani yang pai kodoh kelahiraman id kabar Keningau FM. Perintah pisempuruan kakal pepo girat keburuan watas tokoro bangi maya mogi sesuai projek infrastruktur om kasenangan megigion. Miang pai ginemu koin sanai ko obian kolobi tolu na pada misor yang ringgit luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minaboros ko obian ditpinotunui maya unit penyelerasan pelaksanaan ICU ko pisan luguan Menteri pepohong piteralan Sun Suyan ko lidasan balajaran ko tingoligan om kasenangan jeti. Nulud nagi projek menginsonong asrama sikulan di Pulau Bangi om Pulau Balambangan ka pepenahan projek mihompit ko tingoligan om pertahanan Pogun do Kementerian Pertahanan om menginsonong jeti awam kirakit kuma terminal feri. Minaboros isio dilo id majlis ramak mesra luguan Menteri miapai magigian bangi id kudat. Projek menginsonong ralan kampung limbuak laut kumaa id kampung pengkalan darat masa-masa papanahon deko pisan keraja raya JKR Sabah miapai kos osombok apat nopadam apat riong ringgit. Perintah nagi pinapo lulus iso riong ringgit montok menginsonong jeti id kampung degoton montok kegunaan magigion om agen si penguat kuasa montok pepogirot jaringan koting oligan. Nunu penguhupan pepohompit gana ko tembuluyan memerlu pogi beberasan miti lombus miapai kementerian om agensi mihompit id nayatan persekutuan ilo kampai no kementerian kausinan MOF. Menteri ko tembuluyan ko basana nompo serili Datu Jeffrey Arifin Lumansan pengin samakan lobby otongkop kanu uludon sabab gana komersial dilo nogi terkesan sabab dot koin kawasan kos tenaga ilo ponsol montok menantu kaganaan ko tembuluyan Sabah kakal kidaya saing. Baina diti gana ketembulian aupun surat idi suang senarai kawalan diesel bersubsidi SKDS om sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Tadbir urus idnaya tanah karumbi oponsol dot pogiraton montok menantu penuridangan kanu papanahon maya lobby bekesan. Damat dilo Menteri Keburuan Labus Kakadayan Datu Rubin Balang Momisunud penurikohon puron kuasa keburuan om kotinguligan kampung JKKK proaktif papanau dot mesyuarat miapai megigion montok mengulup penuridangan kampung. Nerubani sio katali pinapo negonop do kepetunuyan watika pelantikan kumar siam naha padam apat penerikohon JKKK montok dun tamparuli. Proses pemilihan dilo nakano pengiktirafan The Malaysia Book of Records MBOR sebagai pemilihan puruan kuasa kampung Bobos Ogumu maya insan kapanau. Damot dilo adun tamparuli Datu Seri Panglima Wilfred Madius Tangau Minaboros pengiktirafan dilo pepua kita menggigian labus kakadayan kanu papanau proses pemilihan komuniti maya telus omki integriti. Koin talangan karait platform digital om teknologi kecerdasan buatan AI oponsol montok tumoguang dat pegumbalan teknologi wagu id timpu du montol. Kepenguncuran program Viral Lab Madani ko sudong kopio id suang manahak koin talangan awal kumar kemulakan lolobipo id suang papasil kandungan video dit kagayat om ki quality. Menteri id ko pisan luguan Menteri Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minaboros inisiatif dilo melatih dat kemulakan montok memonsoi kandungan kreatif. Nurbanisio id penutupan bengkel Viral Lab Madani id Kota Kinabalu. Montok nadilo kemulakan pekionon dan memuat guna perkembangan ekonomi jingga montok megihum kewenuan maya kapemansayan dat kandungan digital. Ekonomi jingga nampungan ekonomi kreatif dit mengintong dat idea kemilakan om harta intelek. Universiti Malaysia Sabah UMS kakal pepogirot peranan sebagai longkod pemikiran strategik maya konsep The Brain of Borneo. Konsep dilau tumbayaan kanu kosili pemacu peneridangan mampan Sabah maya toilaan om peneriukan. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Minaboros, UMS nagi kosili platform dit popiromut megigion keganaan om pembuat dasar montok mogi boboros isu peneridangan kopisuayan iklim
Om Kelestarian Alam Sekitar. Teks di Lopina Lombus di Komodo Naib Chancellor Penyelidikan Om Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli, Kopihandat Program Brain of Borneo Global Thought Leader Series 2020 pada monom id UMS. Segini muhatu sewalu nahopo disusumikul diminano de program dilo. Asian Kakal Kosili Platform Teponsol i disuang pepelintuhun ketegangan geopolitik o mengulut isu koting oligan i rantau Asia Tenggara. Maya mekanisma rundingan mogi suai nayatan ketinanan serantau di lopopo sedia liwang kumat pogun anggota montok pepelombus kebimbangan o mogi hum panalasayan maya kolektif om diplomatik. Tumanud penerukan geopolitik om electoral geopes University Malaysia Sabah UMS Profesor Madia Dr. Syarudin Awang Ahmad montok Malaysia Asian Okito sebagai saluran strategik montok menalob nunu tuntutan ISO asas kampanye pepompit kedaulatan Sabah miapai au peperumbak pirumutan dua hala miapai pogun jiran. Dr. Syarudin minaboros dilo serai temubual eksklusif miapai RTM di kota Kinabalu. Pengin sama akan dilenagi pepomiloh isu sensitif bagi beberasan maya tertutup Om Uludon Om Kanun Negi Magalai doke tegangan terbuka Om Milo peperumbak kestabilan serantau. Ingkan o kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Edikos Limbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani.

0: Antilopes McKinnon, Sitting Sitting, bom lista aqui na rua.
1: Ya, kabisanan adat ke saban tapi naiko kopi rongo kawa gumaya di tiga salimbahan boros dusun ko ya ramai bo.
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam 4 menit ke saban. Kalau mesti di ruputan kongoyoyo tawan mantak kata na obay na.
1: Pakana tumi lambus mamalihis ginawa ke saban na bay na. Makinaw sini mantak di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan etina Radio Malaysia Keninga FM hebat syoknya.
3: Tips om penesunudan pemalian idagang. Pemalit mantad laman web dit otapot om haro ketinggaligan. Intangan penesunudan om sisimpar mantad memalit dit suai. Intangan akaun bank teka nombor telefon id laman semakmul pegulut memonsoi ke pembayaran. Downloadan semakmul CCID mayat semakmul.rmp.gov.my montok magintong rikud om akaun kesalahan sosial.

Enggara kopi sinding yolo ngaduo sinding mata di Dilana Devin Bonaventure. Nego kita tu nampak nanti jam kau pada miso dua nak hopun minita ke Suabon. Kedali huay tapi naik kau tak ada di tiga ya. Jam kau pada miso tolu nak hopun minita ke Suabon. Mungkin otak kau di tiga ababayan min singiloh. Ah, nego kopi pin singil antak kau dah tak ada di tiga. Kakak kau dah maganar gisa mereka tertimpu. Pukul di nagi jam kau pada miso dua nak pada lima minita ke Suabon. Mungkin otak kau dah doa montok tak ada bayno. Insan pokok agu kau pisanangan ku madeko yang ngata insanan kau di sengirong ngohin nago aku dapat timpu diti posti kau tu minum milih diti radio keningau FM sebagai radio kinau hondi kau yudo tada baino bawa tapi naik kau pegulu do mungkin otak apa bayan dinulud kano putu milombus memalihis ginawo miapa isini mantadi Victor Raymond tadao keamatan.

Jam kau pada misal 5 dan pada misal mini takas suabon. Pasikau kumade kayu di mina kinongo di tiko selimban boros sedusun. Mata pada jam kau siam ke suabon gisemban di hiti tokono di kantai bompot di tiko selimban boros sedusun dan tada baino. Oh, siya sekira dharo boros kudina kasala. Siya sekira dharo pasan di anak lombus. Siya nagi sekira dharo boros di aku pia na kontak id ginawa di kayu. Mungkin apa nak kukuma di kayu ngawita insanan. Tengok robo kada di kelihuai, ada kakal tumi lombus.

semakin awal di Radio Malaysia Keningan FM. Tu semua wali tambah lut pakar raja muan toko seling bahan boros murut pagaya mantaka muan soy. Solina ada telu jam kau timpul jam kau padam dua tang ada gisem jam kau tolu sesedapun diti. Abahang matang kiadai kui koyu yang paya dua sinding semua suhut. Makin awak sining mata di Hinja Selina bolau nang kuti tupusku. Sultan sining mata di usop banawai keamatan misom puru toko. Miapai kodoko DJ Clay, hidok opo tabi misoginau. Salam Malaysia Madani, bye-bye.

Assalamualaikum kan sayang ra oro hitu nakasuku takan ora oro kasa raminggu hitu yohino oporam sa hari bulan sila kalimo rong aribu rong oporamonom ahondo rong oporam talu zulkaedah 1400 oporam tulu hijrah. Ampah kakak kosona pora jam kau peram roh oporam taluh ngamini teratangan waro. Pah kata ka Islam aparalan roh sembahyang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung intokono. Saya nanti ngai seramin paha kakak akap paham bota kapa kawe au DJ Iza Royce asisimpung amarangan ramayon raka salulaan rahu numurut ra orah itu syukur ajam katalu ramai ampain konangan darangan angkaraja rara itu li raka salulaan rahunu melayu rentak segar DJ Atika tinumalim pun rajam ka onom syukur ajam ka siam rah susuam am sinumunuh hinobahu rangan angkaraja DJ Kleh raka salulaan rahunu dusun ku hoi aramai bo interajam kasiam sukurajam ka opor amruh rarai tuli. Ampah kakak paili raimiu nang itarabilin muyon mayara WhatsApp mai ranumbur loho sa siam limo walu siam onom valu onom valu. Am rais takapuanti guys, am angkini ngo takapura rimbai kando kain katahan rimbai ri Jordan Jubilin. Am sumunuhin abahu rimbai ri Steven Jimin na pangaan na nantam. Keningam FM hebat syoknya.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura kaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan nusan salupanan ang iwitra kayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTN teman setia anda.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu

Yo pa hakakan reino pasuku ko peramoyon kinavalo nu kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Bawal nu kawanan ra libung nu keningau solora susuam nang ulurah kula-kula into. Mai anguluan umpalakrah kula-kula into kam londom angulura kula-kula into. Lasun waro rungo peram talu suku talungau peram roh. Talungau peram limo darjah Celsius. Kosong dalibung nu tenom solora susuam nangulura kula-kula into. Mai anguluh anum palakra kula-kula into kam londom angulura kula-kula into. Lasun waro rungo peram talu suku talungau peram limo darjah Celsius. Kosong dalibung nu tambunan solora susuam ikan angulu. Mai angulu rakula-kula intok am londom angul ika angulu. Lasun waro rungo peram talu suku talungau peram apat darjah Celsius. Am kosong dalibung nu nabawan solora susuam nangulu rakula-kula intok. Mai angulu anum palakrah kula-kula intok am londom angulu rakula-kula intok. Lasun waro rungo peram apat suku talungau peram limo darjah Celsius. Hinang api natutun kuramuyon baba al nukawanan ra orohitu intora kopisan meteorologi Malaysia.

0: inan Rosetti na andahangin to ra kampung Tinanduk, dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no TVET, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahuanan. Di aswang nga umawalin taka to hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitula. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang ra kolayan taka no ulun murutu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut menggunatip aywit taka kasuku ra suai kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau ningkoto ra dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.
1: Jam kasa ada tangan noro amkan sayan Malaysia Madani itu no aho onda pasukuan ku Inor Haliza Abdul Karim. Perintah Persekutuan Rayus Apa Pirot Raka Singkatan Lewong Aborok Bagi Mayaranan Salinut Project Infrastruktur Am Kalangkaan Ulun Nasuangan. Am suang pamalairan alabi talung oper amsa ngajuta ringgit. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Nambala pamalairan tina akan inayara unit penyelarasan pambaalan ICU. Upis Perdana Menteri naka aya sangkul jambatan kalihaan pangubasan pahampinan am Kalangkaan JT. Ampono projek angon soira asrama sikulan ra Pulau Banggi am Pulau Balambangan pambaalan ra projek asunggai tra pahampinan am Pertahanan Negara no Kementerian Pertahanan. Hanan, ayuk apa kahonsoi rah jeti ulu nasuangan karakit rah terminal feri. Yon ambala rah ini lirah ilau ramah mesra Perdana Menteri ambaya rah ulu nasuangan banggi rah kudat. Projek apakah honsoi rah sangkul kampung Limbuak Laut sukurah kampung Pengkalan Darat Ravina Alan no upis Karajaraya JKR Sabah rakos amaar apat ngauper am apat ngajuta ringgit. Parinta penonang akun ra pamalairan suang sa ngajuta ringgit ra apakahon soi ra jeti ra kampung Dogoton ra pakuanon no ulun nasuangan am agensi penguat kuasa ra apapirot ra pahampinan. Atu yak babal insu upra tayar panambuluyan alan sanra pahayaman ambaya ra kementerian am agensi asunggait ra tayar persekutuan. Hino naka aya Kementerian Usin MOF. Menteri Panambuluyan Kaulayan Amli Bungkinayanon, Datu Jafri Arifin Alansan, lakau kawi ra ilayan hino ramaya ratayar komersial rah tumalupakran nanakaran kos tenaga. Hino akasi pra amarandan ra industri Panambuluyan Sabah tuus akapahilolow. Patraino tayar panambuluyan ika naka aya ralom sistem inalungan diesel aka subsidi SKDS am sistem inalungan petrol aka subsidi SKPS. Tadbir urus ratayar akar umbi rayus piroton ra amaran dan ra kasingatan ala baalin ra alabi aka ampos. Lili Warahino Menteri Kasingkatan Lusar Bandar Datuk Rubin Balang Nambala pengurusi jawatan kuasa kasingkatan ampahampinan pamahunan JKKK proaktif ahayam ambaya ra ulun nasuangan ra ambaal ra olon kasingkatan ra pamahunan. Yo inambot no angangaho nalivos pamasukuan watikan nanaukan rahsia mga opera mapat pengerusi JKKK dun tanpa ruli. Bawaal pampilian hino nakaalap ra akunan no The Malaysia Book of Record MBOR yo hino pampilian jawatan kuasa asuang ralom timpu ahondo. Lili Warahino adun tamparuli Datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Nambala akunan hino tatandu ra ulun nasuangan Lusar Bandar aka alap amba alra proses pampilian komuniti ra atamimis am aninging. Kain tutunan asunggai tra platform digital am teknologi kecerdasan buatan AI akasi pratumalupak ra kapahanan teknologi ra kabahu ra timpu matong. Mayra hinopam baalan ra project viral lab madani atau pot ralom anak rakain tutunan mahulu ratu vahu. Mulupono ralom pambaalan ralom video onsoy amsino kaansayan. Menteri Raupis Perdana Menteri Sabah Am Sarawak, Datu Mustafa Sakmut Nambala, hohot hino anguvas ratu vahu ambaal rah kandungan kreatif. Yo inambot paat paningkupan bengkel viral lab madani rah kota Kinabalu. Lili warahino tuvahu kinita angala perakaan saya no vavaal ekonomi jingga ra angala prapang wisinan maya ra pambaalan rah kandungan digital. Ekonomi jingga yohino ekonomi kreatif maya ra idea kapandayan am harta intelek. University Malaysia Sabah UMS Rayus apa pirot rakaraja akasipno yohino pusor pamahuangan onsoy vonsoy mayara lako the brain of Borneo. Lako hino akalap asau krahohot kasingkatan Sabah mayara lako ilmu am penyelidikan. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Nambala, UMS pono asau kra intokon pasindanganan ulun nasuangan industri am ambaal radasar rah ahayam ra isu kasingkatan pahunggaan iklim am kaansayan libung kinayanon. Teks valano pinasukuno kumaro Naib Chancellor Penyelidikan am Inovasi UMS Profesor Dr. Rosalam Sarbatli rapaat program Brain of Borneo Global Talk Leader Series Ruang Hari Burung Opera Monom Rah UMS. Datu Dr. Kasim Nambala, platform hino anguka ra intok ahi hinsu pra idea am perspektif global ra apapiro ra kasingkatan negeri am negara. Suang sangatus balunga opor susumikul inaya ra program hinile. ASEAN tus asau kra intokon akasi pra amopol ra angit geopolitik ayuk angurus ra babal pahampinan ra rantau Asia Tenggara. Mayara mekanisme pahayaman nan salinutayar pasimpungan serantau hino ana diara intok ra negara anggota ra apaingkual ra kararawan ayuk ahuyum ra pamaliwasan kolektif am diplomatik. Penyelidik geopolitik am Electrole Geopes University Malaysia Sabah UMS Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad Nambala, Ra Malaysia, ASEAN inilayan ra intok bayaan onsoy-vonsoy, ra amalivos ra atuyak pa kita akan kando aho puuno. Naka ayah kan saya no Sabah, am ika nangibit ra kapahanan pasindanganan rohala ra negara bukon. Dr. Syahrudin Nambala rapaat temubal eksklusif ambaya ra RTM ra kota Kinabalu. Lako hinopono apakabuli ra babal sensitif ayamuan am tamimison am tuskono ahili ra angit ra abuli angibit ra kaansayan serantau. Hinono aho ondo vinonsoy rehekta zaimit am pinaralin kura ra hunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, Rentok Nora Solo Rasaratun Luau Budak, Yohino, Pulau Ramayo Kapiora Malaysia, Rahayun, 444.3 km persegi. Rasino Ulu Ninayan, Nalabian Oporam 5,000 Ngaulu. Pulau Hino, Rasino Kukulak Kaum Nakasimpung, Yohino, Ubian, Dusun Banggi, Cagayan, Sunog, Ambajao. Akaulihan ra projek Agropolitan Pulau Banggi kensa na nakalap na status terra ta tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Kamaparam 2 bulan sila kalimo pogonong bidor. Mangkarak tagau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo sala kayuk mambabas, kanyak mangkirongau. Maminayo, amangandoy, rekalo makauli grabagwe. Kalindomin ondo mamabas, sala kayuk mamabas ra pilatru inan, kanyak mampalinos rala amampalabui rakatansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orur.

kalau magiwit rakat pangulikan rondo kasalan remelesia rondo kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli takion amjilon semua tra aturan rongo paramimo perungan sa perungan n peraturan pendaftaran negara 1990 kalau magiwit rakat pangulikan kapam kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kon rondo kasalan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, am mempakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kekakot.

Limbangan Maliau, Kapam Maliau Basin, The Lost Wall of Sabah, Egil Rapu Rulidut Sabah untuk Melogo Tojo, Rebal Rujografino Kokosan Rapaliuk untuk Mayo Tojo, Ragayono 500 Palungoperan Baru Kilometer Persegi, Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 Meter, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok, Kokosan Anansi Buni Intor Arama Tutunan Rutanati, Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum, Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Ondok Tumilis Rasungoi Kinabatangan, Talu Bal Mandai Ondok Memunduk Tojora Guang Sor Ralembangan Maliauti Am Bujuk Rutung, Bosai Maliau Tul Ngatampas Rasawat Maperang Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lini Maksud Rorondo Tilungan Timu Mapalong Ondok Mokondor Sabah, Rabilor 1100 Semngatu Semngoparam Tulu Limbangan Maliau Pinatano

Hai, Oya Fizal Kiko. Kami kalihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orok kasa rajam kasa talung.

Ya bahagakah kahan sayang ramayun amraino patutun aku peramayun rondo program Pak Alin. Yohino program jelajasakan saringan kanser negeri Sabah ruang hari burung peramonom tayar livung keningau. Program itu balin ra opor am valu hari bulan sukura ruang opor am apat hari bulan sila kalimo ruang hari burung peramonom. Am program itu sino perhikmatan anda bayarin. Yo hino pancikan ra kula-kula kense, pancikan ra kalihaan am TB. Ayuk sino pahayaman am bayar pakar bedah, pakar ONG, pakar kalihaan ulun naswangan sulapan am aswang poyo. Jadi pakak kau nasi hamayara program itu abulika matong radewan arkit keningau.

Wah, asia kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Air rei mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karuo suku rejam katalu.

Yo pa kakareno jam karora mai am akaya takarin natangan pagayaman monsoi. Yo hino pa kita akan rarimbai. Jadi pa kakak beli kanong kita rabilin moyon am a kita kararimbai kasih ha moyon mai ra WhatsApp mai ra nomor loho sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Am pasuku aku pe bilin orang antaka. Kan sayan kamayon aura meta maing ambilin aura ina-ina kan sayan ra oro no ina kawi. Asabit po asabit ra ina tikop no tana. DJ Akita Kaura Rimba Judith Korom Ina Paning Guanangan. Yo kan sayan riun ampain guanangan sahuli nang itorah bilin ramo. Ampa kakak paili raimyo nang itara bilin mo yon, mayra WhatsApp, mayra nombor loho sa siam, limo valo siam, onom valo, onom valo. Amrawis takapu ang kininga rarimbay kineta aknurangan taka, Ramia Tamaing, Jesslyn Lotik, nakita rarimbay ina, rimbay ri Judith Korom, amrimbay abuik, abuir kupoh orautu, rimbay ri Yus, Elias Lady Loren. Amrimbay kineta aknu... Amrimbai kini tak nurangan taka. Kan saya kaansayan kamayon amit usin kampung Fontas Nabawan. Nah kita kerimbai Niklos Anggang am Dizobalon intulu Pangkolong.

Kamaparam 2000an silak kalimo pegunung bidor. Mangkara tagau rai londo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo salak kayuk mambabas, kanyak mangkirongau. Maminayo, amangandoi, riokalo makauli grabagui. Kalindomin ondo mamabas, salak kayuk mamabas rapila truinan, kanyak mampalino srala amampalabui rakatansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paring konangan ramion ngai, kansayan ra orurno.

Yo pa haka ka reno a kaya karako DJ Izara Orohitu raka salulaan rahun urut suku rajam kataluh ramai. Pengkurangan ramai nak kaya ramai radio kening FM mau nak kintok moyun. Abuli kamaya ra frekuensi siam ngopor ama 4.3 MHz am abuli kapo akaya ramo mayar aplikasi RTM Klik. Ampa kaka abuli kapo angito ravilin muyun mayara WhatsApp mayara nombor loho sa siam 58 siam 068. Amrino pasuku aku pia vilino rangan taka au i Francis Tuya intara kampung Pantai Baru Keningau mau kita akra rimbai aku mogium diun rimbai rijantan insin pasukuan ku koson ri ramiata maing hiora kampung Totogop amak hiora kampung Suan. Ya wam pasuku ku pilih nurangan taka Elviah samai paran. Hello kan saya Ra Oro Kasa DJ Iza kan saya apa ke ora karaya mura konti kini FM hebat am on saya kapio. On kabar Alansan on saya kam DJ Akia sinamot nang kita rabilin. Alansan dah kawin nurang-rangan kini FM sabab FM. Intori Arini Majanun akan arumbai. Silov Angun Ali. Adili aku poyo Alan Sanda kawin orang-orangan keninga FM Sabah BFM onsoy-onsoy amtabi pansirang nantaka suku Saboyno. Pengkonang anda bilin onsoy tukir nu orau rasiaran nu Melayu dusun intororangan keninga FM Sabah BFM intori arini majanun akan arumbai silap angun Ali Uji Marcella Elin Kemabung runang skim temane lima ansuai am kawinu inggalan huruf E suku Razet. Tapi pansirangan taka suku Savoyno am ika poyo aliranku pahaka-pahaka kura kampung lalandangan Inubai Sungai Api Nabawan Zontrus Madi sepitang Labuan am Semenanjung. Alansan onsoy-onsoy kawi ahinga oramion kawi suku rapopor nubaya kura tanatu. Amasi hapo yo au sumimpung rasik menpakitakan darimbai bagaya ma aga pahayaman onsoy akitak aura rimbai ina ama intori Leroy Mangun. Pengkonangan diun DJ Iza kan sen aparai surat tugas am rayus kumusim. Ya kan sen am pengkonangan ramu yo nangit rabilin ramo. Amrayus takapuan kini ngorarin baik ini tak nurangan taka Francis Tuya Inzora Kampung Pantai Baru Keningau Elvia Samai Paran Amrangan taka nau jamal isok. Nah kita akra rimbai aku maguyum diun rimbai rijonten insin rimbai ama ina rimbai rimauli Leroy Mangun Amrimbai ri Biklon Sudin Langoh Kuryo.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura kaya tapi alawan inga rasan salupanan kasisipong ampiroto no inga ras salupanan pampiratan nusan salupanan ang iwit rakayahan labi onsoy kansayan oro san salupanan intoro RTN teman setia anda.

Yo pa kakarai no patutuno ko pera muyon rondo program wa alin. Yo hina program panakan ra insop tunai rahmah STR ra upo ruang ribu rongo pera monom. Ra angapura nando account bank ra liliot pendalaman sabah. Rali bung nunabawan program hitu ba alin ra opor am onom hari bulan sila kalimo ruang ribu rongo pera monom. Yohino oro ka onom va alin ra dewan sebar guna nabawan am suang sangatus talunga opor angapo ra inso pitu. Jadi pak kakak aun si ino inggalan ra nangapura inso pitu abuli kamatong ra dewan sebar guna nabawan. Pasuko ko pia bilin orang antaka sino aja kauran DJ kansen oro reiti monsoi oro ti malasuto jorha keningau DJ oro ti masaga poyo aku rarimbai galing irimbai I Julius Rashid amrimbai poyo reitio koson pasukuon ku inarumbai agui maimun kalsum masra simalai koson bilin kaansayan ayuk oro reiti am atan poyo Tanau gama tanau monsoy am parin kuanangan. Yo kan sendrin ampain kuanangan poyo nang itorah bilin ramo. Ampa haga karayos takapo ang kiningoh rarimbay kinitak nurangan taka. Sino ay je Jaslinda Jasmi am I Alison Andy Rose. Nakita rarimbay galing I rimbari Julius Rashid. Rimbay guangku... Rimbai huangku, rimbai ri jalis kasika ampalang, am rimbai intori dorse mimi am ilori edinin ambaru, nalolot rah Malaysia.

Okey, selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia. Kita kembali bersama menerusi siaran Kering FM untuk edisi Isnin hari ini 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Apa khabar saudara petang hari ini? Petang Isnin hadir dengan suasana yang baik. Hati yang tenang, semangat yang masih kuat untuk meneruskan baki tugasan petang hari ini. Bersama dengan saya petang hari ini, anda ditemani, suara ini menemani anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani saudara menerusi sari petang, mengisi waktu petang dengan lagu-lagu pilihan, perkongsian ringan juga kata-kata positif untuk kita sama-sama bawa sampai ke penghujung hari. Hari Isnin selalu menjadi orang bilang permulaan kepada rentak baharu dalam minggu kita. Ada yang kembali ke pejabat, ada yang sibuk di lapangan, ada yang mengurus keluarga di rumah, ada juga yang dari awal pagi sudah bergerak menyelesaikan pelbagai urusan saudara. Apapun tanggungjawab kita hari ini, semoga semuanya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Tidak perlu tergesa-gesa kelam kabut sampai hilang tenang, tapi tetaplah lakukan dengan fokus, dengan sabar, penuh amanah. Kadang-kadang yang penting bukan berapa banyak kerja yang dapat kita selesaikan, tapi bagaimana kita menyiapkan dengan hati yang ikhlas dan fikiran yang teratur. Untuk anda yang berada di ruangan tugasan, anda teruskan semangat. Satu demi satu kita selesaikan. Jangan lupa ambil masa sekejap juga untuk tarik nafas, rehatkan mata, susun semula tenaga anda. Petang begini, secawan minuman panas atau sejuk cukup untuk menyegarkan semula badan juga fikiran. Yang sedang menikmati waktu minum petang bersama keluarga, rakan sekerja atau juga mungkin sendirian, forever alone, adakah begitu? Selamat minum petang kita ucapkan. Nikmati masa kecil ini sebagai ruang untuk kita menenangkan diri. Kadang-kadang bahagia itu datang daripada perkara sederhana. Segelas teh, sepinggan kuih, lagu yang menenangkan hati dan hati yang masih mampu bersyukur. Petang, kekalkan keceriaan anda. Walaupun hari ini mungkin ada cabaran dari pagi tadi, jangan biarkan dia merampas senyuman di bibir anda. Setiap hari memang tidak semestinya mudah, tapi setiap hari tetap ada peluang untuk kita perbaiki keadaan, perbaiki diri dan terus melangkah dengan lebih baik. Waktu ketika ini, kita buka siaran Santai Petang dengan doa dan juga harapan agar anda semua dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik, dilapangkan hati, terus bersemangat. Bersama dengan kami di 94.7, boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun portal radio.rtm.gov.my. Terus menemani anda, inilah Keningau FM, hebat syoknya.

0: kasih.
1: I love you, baru saja berlalu beri sama dengan anda. Kalau love, kalau cinta, kalau kasih pada pasangan, pada orang sekeliling anda, jangan lupa untuk satu perkara penting adalah cakna kepada keselamatan di mana jua. Khusus keselamatan jalan raya bermula dengan diri kita. Petang-petang ini memang ramai yang sudah mula ada yang bergerak pulang. Ada yang ambil anak balik dari sekolah. Ada yang singgah beli barang dapur. Tidak kurang juga yang masih dalam perjalanan menyelesaikan urusan masing-masing. Satu pesanan penting, keselamatan jalan raya bermula dengan diri kita. Kadang-kadang kita selalu fikir kemalangan berlaku kerana kecuaian orang lain. Tapi sebelum kita tunding jari, cuba kita tanya dulu kepada diri kita sendiri. Adakah kita sudah cukup memandu dengan cara berhemat? Adakah kita pakai tali pinggang keledar? Adakah kita mematuhi had kelajuan? Adakah kita memberi lampu isyarat sebelum membelok? Dan yang paling penting, apakah kita betul-betul benar-benar fokus ketika memandu? Jadi jangan jadikan telefon bimbit sebagai punca kita hilang tumpuan. Satu mesej boleh tunggu, satu panggilan boleh dijawab kemudian, tapi nyawa tidak boleh diganti. Begitu juga dengan sikap tergesa-gesa, lebih baik lambat sedikit sampai daripada tidak sampai langsung ke destinasi anda. Jadi kepada penunggang motosikal, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Lampu motosikal juga berfungsi. Jangan mencelah menyisip. Kita kongsi jalan raya yang sama, jadi kita juga berkongsi tanggungjawab yang sama. Keselamatan jalan raya bukan hanya tugas pihak berkuasa. Bermula daripada keputusan kecil yang kita buat setiap kali berada di jalan raya. Bila kita pilih untuk sabar, beri laluan, patuhi peraturan dan hormati pengguna jalan yang lain, kita sebenarnya sedang membantu menyelamatkan nyawa. Jadi anda, sebelum hidupkan enjin, hidupkan juga kesabaran dalam diri anda, kesedaran dalam diri, pandu dengan hati-hati, jangan ikut emosi, dan ingat ada orang tersayang yang menanti kepulangan, bukan sahaja anda tapi pengguna yang lain. Baik, untuk pandangan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah

Plus. Tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Moga-moga terus dalam keadaan yang bahagia dan membahagiakan, dan dalam keadaan yang tenang dan menenangkan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik. Antaranya adalah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, subhanallah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya pasti tahu dan maklum tentang ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Antaranya qala Allah Ta'ala fi kitabul aziz yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ila akhir ayah. Rafa'a, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan apa? Kelebihan seseorang yang berilmu dengan seorang abid adalah seperti kelebihanku dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Nah, kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Maka apa? Kali ini yang kita nak fokuskan adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita merasakan ilmu itu penting. Betul, ilmu itu sungguh penting. Kita merasakan medium ilmu itu penting, sungguh. Tapi kita terlupa dengan satu perkara, bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, antaranya adab dengan guru, adab dengan kitab atau buku, adab dengan ilmu itu sendiri kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom sama-sama kita ambil penting tentang bagaimana untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antaranya menjaga adab dengan guru. Bagaimana kita lihat alim ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama tokoh yang besar dan masyhur, mereka sangat memuliakan menjaga adab dengan guru. Kerana apa? Dalam menjaga adab tersebut akan datangnya keberkatan ilmu tadi. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom kita mulakan hari ini terus dan terus untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayu Muhammad Kamil, #penyiaran cakim.

Baru saja melalui bersama dengan lagu dari perkumpulan Faye, lagu berjudul Andai Aku Terluka. Wow. Lagu yang membawa rasa, membawa cerita, mungkin juga dekat dengan hati sesetengah daripada kita kan. Bercakap tentang luka, tidak semestinya luka itu kelihatan pada mata kita semata-mata. Ada luka yang tersimpan dalam hati, ada kecewa yang kita senyumkan, ada rasa sedih yang kita sembunyikan hanya kerana kita tidak mahu orang lain tahu kita sedang tidak baik-baik sahaja. Wah. Tapi saudara, terluka itu bukan bermakna kita lemah. Terluka itu tanda kita pernah ikhlas kan, pernah berharap, pernah menyayangi dan pernah berjuang untuk sesuatu yang kita anggap penting dalam hidup kita. Cuma sampai satu masa kita perlu untuk belajar melepaskan. Bukan sebab kita sudah tidak peduli, tapi kerana kita juga berhak untuk rasa tenang. Move on bukan bermaksud melupakan semuanya dengan cepat. Ada cakap baru putus cinta, baru putus tunang, sudah dia uha-uha. Tapi yelah, kita bukan lupa. Kita perlahan-lahan untuk menerima bahawa tidak semua yang kita mahu itu akan kekal dalam hidup kita. Yang penting, biar jadi pengalaman, biar jadi pengajaran. Yang menyakitkan, jadikan sempadan. Yang pernah melukai, jangan biarkan terus.

mengawal hari-hari kita. Mulakan dengan memaafkan diri kita sendiri. Maafkanlah diri kita kerana terlalu percaya, kerana terlalu berharap, atau mungkin terlalu lama bertahan. Lepas tu kita bangkit, kita bangun semula. Susun hati, kuatkan semangat. Ingat, hidup kita tidak berakhir hanya kerana satu kelukaan. Mungkin hari ini masih pedih, tapi esok boleh jadi lebih baik. Pelan-pelan sejak kamu orang sembuh itu ambil masa kan, tapi setiap langkah kecil itu bangkit dengan satu kemenangan. Jadi untuk anda yang sedang terluka, teruslah kuat. Jangan hilang senyuman, jangan hilang percaya. Ada bahagia yang sedang menunggu anda nun jauh di depan. To the moon, Meghan Trainor terus menghangatkan petang kita. Inilah Kering FM, hebat syoknya.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan Florati itu juga atmosfera keamatan membawa kita ke pukul 4 petang. Telah pun berada di pusingan berikutnya 4 hingga 5 petang. Sebut pasal keamatan. Waktu ketika ini sedang beraksi ataupun sedang berlangsungnya pertandingan Sugandoi Keamatan Daerah Tambunan 2026 yang berlangsung di Dewan Terbuka Pisong Peruan Square Tambunan. Masih lagi ada kesempatan harap timpu untuk anda hadir memeriahkan, kasih ramai support finalis-finalis hebat kita yang akan, yang telah juga membuat persembahan padu. Saya kira Sugandoi Keamatan Daerah Ketambunan telah pun bermula sejak pukul 2 petang untuk 3 kategori, ada Dazanak, Songkotaun dan juga Terbuka. Masih lagi sedang berlangsung di Dewan Terbuka Pisong Peruan Square Tambunan. Jadi sebut juga pasal keamatan, suka juga untuk kita bawakan perkongsian kepada anda. Esok 12 hari bulan Mei 2025, kita bawakan bersama menerusi segmen Ada Cerita Kita Kongsi. Jangan lepaskan peluang anda untuk bersama dengan pegawai daerah Keningau, Tuan Peter Johnny Junu Monjil, bersempena dengan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau. Beliau akan berkongsi bercerita berkenaan dengan persiapan pengisian program, juga pastinya harapan pengajuran keamatan untuk tahun ini dalam menyemarakkan semangat perpaduan budaya dan juga tradisi masyarakat. Ikuti bersama temubual ini, Ada Cerita Kita Kongsi, esok 12 Mei 2026 pukul 4 petang, pastinya menerusi siaran Kening FM. Kita tinggalkan itu, terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesi natur kita, Kening FM, hebat syoknya.

Baik, baru saja berlagu bersama dengan lagu di Alam Fana Cinta Fotograf 4.17 menghampiri 4.18 mini petang. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. Macam panas sejakan cuaca di luar, jangan lupa minum air kosong. Bukan minum air yang manis-manis. Manis boleh, tapi jangan terlebih manis. Terlebih dalam senyuman anda boleh, tapi dalam makanan, dalam minuman tu kita kenalah kurang kan. Okey, sambil anda menikmati minum petang anda, ayo jom kita sapa rakan-rakan kita. Amankan nama diberi berada di Kampung Baginda Keningau. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, selamat bertugas di konti. Mengucapkan selamat petang kepada DJ, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ni, dia bilang, angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk, luka di tangan. Terima kasih atas kesabaran, temani aku hadapi rintangan. Pak DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih, amankan. Lagi titipan ucapan Elvia Samai Paran. Hello semua rakan-rakan setia Kening FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat sepanjang masa. Terima kasih dengan ucapan anda. Menerusi siaran Bahasa Melayu Dusun dan juga Murut, salam persahabatan kekal selama. Dengan pertanyaan, macam mana cuaca di tempat kamu orang? Sini panas, dia bilang, tadi gerimis mengundang. Terima kasih dengan ucapannya. Lagi kita ada Dindi Keningau. Katanya untuk semua pendengar Kening FM di manapun mereka berada, salam sani petang, selamat beriadah. Wow. Okay. Mungkin sekejap lagi redup cuacanya, akan bergeraklah menuju ke pusat riadah masing-masing. Ada yang mungkin di taman permainan berhampiran dengan kawasan perumahan anda, ada yang barangkali mau ke kompleks sukan, ada barangkali sekadar breeze walk di sekitar perumahan anda. Apa jua aktiviti, jangan lupa untuk utamakan keselamatan anda. Okey, baik, kita berhibur bersama dengan lagu berikutnya. 4.30 minit petang nanti kita sambung siaran ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Inilah Santai Petang Kening FM, hebat syoknya.

ada sesuatu yang istimewa setiap hari hanya di Keningau FM. Informasi terkini, hiburan terbaik, semua ada di sini. Dengarkan Keningau FM, hebat syoknya. Jangan ketinggalan, kami sentiasa bersama anda. Mana cua?

tajuk-tajuk berita utama petang ini. JKNS perkukuh pemantauan hantavirus. Tengku Mahkota Pahang tiba di Kota Kinabalu untuk lawatan 3 hari ke Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita

Hai, back to back petang hari ini bersama dengan Fanzi Haruji. Pertama-tama gini, sekejap lagi pasti ramai ibu bapa penjaga akan mula bergerak ke sekolah untuk ambil anak-anak pulang. Jadi kepada anda yang memandu atau menunggang ke kawasan sekolah, pesanan kecil tapi sangat penting, bawa kenderaan dengan berhema dan penuh kesabaran. Biasanya kawasan sekolah ni memang akan sesak pada waktu balik. Ada kenderaan yang berhenti di tepi jalan, ada anak-anak pelintas, ada bas sekolah bergerak keluar, ada juga ibu bapa yang mencari ruang untuk ambil anak-anak mereka kan. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan kelangkabut, jangan ikut emosi. Perlahankan kenderaan anda. Apabila menghampiri kawasan sekolah, beri perhatian kepada murid-murid yang mungkin melintas secara tiba-tiba. Pastikan juga anda tidak meletakkan kenderaan di tempat yang boleh menghalang laluan ataupun membahayakan pengguna jalan raya. Jadi hati-hati semua. Semoga anak-anak kita pulang dengan selamat dan semoga juga perjalanan saudara petang hari ini dipermudahkan. Berhibur bersama dengan lagu berikutnya, 5 petang nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Inilah satu petang, Kening FM, hebat syoknya.

0: sepenuhnya.
1: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk Litar Bersepadu IC.
2: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Semua untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan Litar Bersepadu tersebut.
1: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion. Bagi tempoh sama, prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leader to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
1: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun, sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantar virus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Petiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelana TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk kesemua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, kita telah pun masuk pusingan 5-6 waktu ketika ini. Sesuailah untuk kita tarik nafas sekejap, tenangkan fikiran, bagi ruang kepada tubuh badan kita untuk bergerak. Selepas orang bilang apa ini, seharian bekerja, mengurus rumah, belajar atau menyelesaikan pelbagai tanggungjawab, apa kata kita luangkan sedikit masa untuk riadah petang hari ini. Tapi kau delanlah, sebab saya masih lagi di konti, tidak semestinya perlu bersukan berat. Cukup dengan berjalan kaki di sekitar rumah kamu orang, berjoging ringan, berbasikal, main badminton sama anak-anak, futsal ke, bola tampar atau sekadar melakukan regangan badan anda. Yang penting tubuh kita bergerak, minda kita dapat ruang untuk berehat. Kadang-kadang bila terlampau lama duduk, terlampau lama menghadap kerja ataupun telefon, badan kita macam rasa penat, rasa letih, kepala pun terasa berat. Jadi riadah petang ni boleh membantu menyegarkan semula tenaga kita. Peluh yang keluar tu bukan sekadar tanda kita bergerak, tapi tanda kita sedang jaga kesihatan. Okay? Tapi dalam kita beriada tu, kena utamakan juga keselamatan. Pilih kawasan yang selamat, pakai kasut yang sesuai, bawa air minuman. Jangan paksa diri kamu orang jika sudah rasa badan tidak selesa. Kalau cuaca kurang baik atau hujan mula turun, jangan ambil risiko. Kesihatan kita perlu dijaga dengan bijak. Jadi kepada ibu bapa yang bawa anak-anak keluar bermain, pantau juga pergerakan diorang. Biarlah anak-anak kita aktif, tapi pastikan mereka berada di kawasan yang selamat. Ini jugalah masa terbaik untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Ketawa bersama, berjalan bersama, mencipta kenangan kecil yang cukup bermakna. Untuk yang mungkin tidak sempat keluar rumah, tidak apa, buat renggangan ringan pun sudah memadai. 5 hingga 10 minit pun boleh bagi kesan positif kepada badan dan juga emosi kita. Jadi petani, mari kita pilih untuk kekal aktif, kekal ceria dan kekal sihat. Riadah bukan hanya untuk badan, tetapi juga untuk minda dan hati kita. Bila badan sihat, fikiran pun lebih tenang, semangat pun untuk meneruskan tugasan esok lebih kuat. Bersama kami dalam Harmonika 5 hingga 6 petang di Kedeng FM. Hebat show. Baik, sebelum anda beriadah, berhenti dulu. Kita ikuti dahulu laporan trafik oleh Sarjan Craig, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Kedengau. Silakan Sarjan Craig.
1: Terima kasih DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk maklumat pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Kedengau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Bulatan Perkasa, pergerakan kendaraan agak perlahan dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Perkasa dan terus ke arah Pinapin. Bulatan Sodomon, bilangan kendaraan meningkat dengan pergerakan kendaraan pulang ke rumah masing-masing. Ada lalu lintas di semua arah bergerak lancar namun agak perlahan dari arah pusat bandar. Di Bulatan Rakyat pula keadaan lalu lintas bergerak perlahan dari arah Jalan Masak ke bawah arah Bulatan Sodomon. Dari arah Bulatan Sodomon ke Bulatan Rakyat lancar, tiada halangan di atas jalan. Kami dari BSPT Kedengau menasihati semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Dan terlihat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa mengamalkan pemanduan berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Sekian saja info trafik pada hari ini.
0: Petang di Kedengau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Kedengau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kedengau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Kedengau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kabing.
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.

Ya, baru saja berlari-lari sama dengan kumpulan kotak pelan-pelan sejak. Pelan-pelan apa yang kamu mau lakukan. Yang penting, biarlah ingat kepada badan sendiri kan. Tubuh anda, kalau dia bilang rasa penat, berhentilah seketika. Pelan-pelan juga untuk menghadapi apa jua cabaran kehidupan. Semoga saudara terus diberikan kekuatan. Kanser kekal sebagai punca kematian ketiga tertinggi di Malaysia dengan kira-kira 40,000 kes baharu direkodkan setiap tahun, sekaligus menunjukkan bebanan yang semakin meningkat terhadap sistem penjagaan kesihatan dan kapasiti tenaga kerja negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, negara perlu menghadapi realiti beban kanser yang semakin kompleks, sambil menekankan bahawa profesional penjagaan kesihatan, terutamanya pakar onkologi, penting untuk mengekalkan tindak balas nasional yang berkesan. Penting untuk kita sedar berkenaan dengan kanser. Bila sebut kanser, mungkin ada antara kita yang rasa takut, risau atau terus terbayang perkara yang berat. Tapi sebenarnya kesedaran tentang kanser bukan menakutkan kita. Sebaliknya adalah untuk mengingatkan bahawa pengesanan awal boleh membantu seseorang mendapatkan pemeriksaan dan juga rawatan dengan lebih cepat. Dalam masa yang sama sebut pasal kanser, inilah kita mau kongsikan kepada anda. Sambut baiklah pelaksanaan program jaringan program jelajah saringan kanser Sakan Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan bermula 18 hingga 24 Mei 2026. Satu minggu mereka berkampung di Dewan Arket Keningau dari 8.30 pagi hingga 4.30 minit petang. Dapatkan perkhidmatan percuma untuk saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB. Juga ikuti pelbagai bicara ataupun perkongsian bersama dengan pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga dan ramai lagi. Saudara boleh hadir ke Dewan Arket Keningau bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang dari 18 hingga 24 Mei ini bersama dalam program jelajah saringan kanser Sakan Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau di Dewan Arket. Jadi sertai program Sakan ini, gunakan peluang ini sebaik mungkin, bawa ahli keluarga, ajak rakan-rakan dan beri sokongan kepada orang sekeliling. Jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk buat pemeriksaan dan jangan tunggu sehingga sakit menjadi alasan untuk kita mula mengambil berat tentang kesihatan. Paling penting adalah untuk kita amalkan juga gaya hidup sehat, kurangkan makanan yang terlalu manis, masin dan berlemak, banyakkan pengambilan air kosong, kekalkan aktiviti fizikal, jauhi rokok, pastikan rehat mencukupi. Langkah kecil yang kita buat setiap hari itu boleh memberi kesan besar kepada kesihatan jangka panjang kita. Okey, kesihatan ini amanah. Sayangi diri, sayangi keluarga, ambil peduli tentang tubuh badan kita, dan semoga dengan adanya program seperti jelajah saringan kanser Sakan ini, lebih ramai masyarakat tampil untuk membuat pemeriksaan dan lebih ramai akan mendapat manfaat daripada kesedaran awal ini. Itu antara informasi kita kongsikan kepada anda. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita, Harmonika di Kering FM, hebat syoknya.

Kenapa? Kita telah pun melangkah ke pusingan yang terakhir bersama dengan anda. Pusingan 6 hingga 7 dalam Harmonika yang baru sahaja mengikuti siaran Kering FM untuk petang hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya. Suara ini menemani anda sedari 3 petang tadi hinggalah ke detik ini sampailah ke penghujungnya 7 malam nanti. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Semoga petang hari ini saudara sihat sejahtera. Senyum petang. Petang beransur ke malam. Mungkin ada yang sudah sampai rumah, ada yang masih dalam perjalanan, ada juga yang sudah mula masuk ke ruangan dapur anda untuk menyediakan cuadah makan malam buat keluarga tersayang atau untuk diri sendiri yang tersayang. Bercakap pasal cuadah, kadang-kadang makanan yang paling sedap itu tidak semestinya yang mahal ataupun mewah, tapi makanan yang disediakan dengan penuh kasih dan sayang, kan, dengan hati yang ikhlas, dengan niat untuk mengembirakan orang yang kita sayang. Walaupun hanya lauk sederhana, ada sup sayur, ada ikan goreng, telur dadar, mata kerbau atau sambal sedikit, kalau disediakan dengan penuh kasih dan sayang, rasanya tetap luar biasa, tetap istimewa. Sebab di sebalik hidangan itu ada usaha, ada masa, kan, ada penat dan ada cinta yang tidak selalu disebut dengan kata-kata. Jadi kepada para ibu, bapa, suami, isteri, anak-anak atau siapa saja yang sedang bertukang di ruangan dapur anda untuk menyediakan makan malam, terima kasih kerana terus memberi yang terbaik untuk keluarga. Mungkin kerja di dapur nampak biasa, kupikir. Tapi sebenarnya itulah antara bentuk kasih sayang yang paling betul-betul dekat dengan kehidupan kita. Dalam kesibukan memasak tu, jangan kau lupa juga keselamatan. Pastikan api dapur dikawal, peralatan tajam digunakan dengan berhati-hati. Selepas kau masak, kau semak semula suis, kan. Tengok-tengok juga rice cooker tu sudah ber-on ataupun belum. Baru kau ampai cuci baras tadi, kau ampai sejak kau tidak tekan suisnya. Nanti temu makan, alamak, masih beras lagi kawan. Okay, biar cuadah siap dengan sempurna, rumah kita juga kekal selamat. Malam ni kalau dapat, makanlah bersama dengan keluarga. Letak sekejap telefon kamu orang, pandang wajah orang di depan kita, tanya khabar, okey kan tak hari ni, kan? Nikmati rezeki yang ada dengan penuh syukur. Kadang-kadang meja makan menjadi tempat paling indah untuk kita bersama mengeratkan hubungan sesama. Semoga cuadah malam hari ini membawa rasa bahagia, mengenyangkan perut, menenangkan hati, dan dia lebih tahu bahawa anda menyediakan masakan itu dengan penuh kasih dan sayang. Di Kering FM, hebat syoknya.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Baik, saudara tuan-tuan dan puan-puan sama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.23 petang.

0: Darul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nidaul Islam? Pada hari ini, untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni, Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya, haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya, haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira, cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia. Ya, tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir? Salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke tak? Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

Berada di penghujung waktu siaran untuk edisi 11 Mei 2026, 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih untuk anda. Tapi kita sedar kita telah pun berada di penghujung siaran Harmonika Kening FM. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami dari awal pagi sehinggalah ke saat ini. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan, perkongsian santai, juga pesanan kecil sepanjang bersama dengan saudara menemani perjalanan kamu orang, meringankan fikiran, juga menambah sedikit keceriaan dalam diri, dalam hati masing-masing. Kepada anda yang masih di jalan raya, pandu dengan hati-hati, jangan tergesa-gesa, jangan kelam kabut, patuhi peraturan dan ingat ada keluarga serta insan tersayang yang menanti, menunggu kamu orang pulang dengan selamat. Anda yang berada di rumah, nikmatilah waktu malam bersama dengan keluarga, rehatkan badan, tenangkan fikiran dan syukuri setiap rezeki yang ada pada hari ini. Apapun cabaran yang kita lalui, semoga semuanya menjadi kekuatan untuk kita terus melangkah esok hari. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Mohon undur diri di udara. Maaf atas segala kekurangan sepanjang bersama. Terus kekal positif, jaga kesihatan, jaga hati, jaga hubungan sesama kita. Kita jumpa lagi di siaran akan datang. Sampai jumpa lagi. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM di mana jua anda berada. Apa jua yang anda lakukan ketika ini? Bersama dengan saya Arif, sampai pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian ya. Baik, diingatkan ya, untuk semua pemandu kenderaan kecil, ini berkaitan dengan kenderaan besar, lori lah kan. Sebab lori ni dia tidak dapat melihat keseluruhan di sekelilingnya. Apa ni, lori ni biasanya, bukan yang biasanya, tetapi ada titik buta ya. Titik buta tu sangat berisiko lah kepada pengguna jalan raya yang lain. Okay, ini termasuklah yang menunggang motosikal di sisi lori dan mereka yang memotong tanpa memastikan keadaan selamat. Mengikori lori terlalu rapat juga boleh menyebabkan kemalangan ya, dan juga memotong di sebelah kiri lori. Lepas tu, demi keselamatan bersama, kita sentiasalah kekalkan jarak selamat dan elakkan berada terlalu lama di sisi lori, dan pastikan juga pemandu lori dapat melihat anda dan bersabar, jangan terburu-buru di jalan raya ya. Dan apabila memotong lori, jangan memandu perlahan setelah mengambil kedudukan di hadapannya. Okay, ini kadang-kadang ada yang sudah memotong lori, lepas tu dia perlahankan pula kenderaannya. Okay, jangan kita mengikori lori ini terlalu rapat dengan jarak macam yang saya cakap tadi itu, sekurang-kurangnya lebih kurang dalam 3 saat di belakang ya, dan berikan ruang yang mencukupi untuk lori membelok dengan selamat. Sebab lori ini dia akan mengambil ruang yang lebih luas apabila dia membelok ya. Tunggu dan juga sabar apabila lori mengundur. Itu dulu apa ni, untuk peringatan kita semualah. Dan peringatan juga ya, lori kan sebenarnya akan mengambil masa yang lama untuk... Okey, baiklah, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Dan kita mengucapkan selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih juga untuk siapa ini? Si Fatimah di Sipitang. Selamat malam Fatimah, apa kabarnya? Begitu juga dengan Iman Akasha di mana? Dari mana ni? Dari Sanakan kalau saya tidak silap ya. Iman Akasha mengucapkan selamat malam dan Sabah FM pilihan nombor 1 di hati pendengar di mana saja berada. Terima kasih Iman Akasha. Baik, kita dengarkan lagu lagu hiburan seterusnya menerusi segmen Sifoni Tetap di Hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu Mahligai Syahdu, nyanyian apa ni? Ya, Mahligai Syahdu bukan hatan ya, tetapi dinyanyikan oleh Erika Fu. Tapi sebelum itu, sama-sama kita dengarkan lagu Cintaku 100% Mas Idayu, Simfoni Tetap di Hati.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: RTM terus setiap menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ray Kimara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: tetap di hati.
1: 7.14 minit malam waktu ini. Kes denggi, jangan kita ambil ringan ya. Nyamuk ni jangan kita ambil ringan sebab nyamuk ini akan membawa penyakit kepada kita ya. Okey, jadi ada sebenarnya beberapa langkah yang perlu kita ambil untuk mencegah denggi ni ya. Kita kena cari dan juga musnahkan tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan juga di luar premis sekurang-kurangnya 10 minit sekali seminggu ya. Dan letakkan bahan pembunuh jentik-jentik pada bekas yang ada air jernih yang bertakung seperti dalam pam tandas ataupun apa lagi, mangkuk tandas yang tidak digunakan, rosak ataupun di kola ataupun di pasu, pasu yang bertutup ya, yang apa tu, yang tidak lubang tu. Kadang-kadang air boleh mengalir ataupun bukan mengalir tetapi boleh bertakung di atas pasu tu. Jadi kita kena alihkan ataupun buang air yang ada di dalam pasu tu ya. Dan yang paling penting juga, lakukan aktiviti semburan aerosol di dalam premis pada waktu awal pagi dan juga lewat petang ya. Amalkan memakai baju lengan panjang dan juga seluar panjang serta memakai repellent ataupun bahan penghalau nyamuk pada bahagian badan yang terdedah kepada bahagian gigitan nyamuk. Okay? Jadi itu beberapa langkah yang perlu kita ambil untuk mengelakkan gigitan nyamuk. Kalau kita sebut pasal nyamuk ini akan macam-macam membawa penyakit ya. Yang terbaru baru-baru ni malaria monyet. Malaria monyet itu sebenarnya disebarkan oleh nyamuk juga ya. Jadi kita apa ni, berkaitan dengan nyamuk ni jangan kita ambil ringan ya. Baik, kita dengarkan lagu Edah nyanyian Dato' Francis Landong, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Jangan Bilang Siapa-Siapa nyanyian Ruby Satiasin Simfoni Tetap di Hati.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Dan bila siapa-siapa, Ruby Sati Yassin, ibu adalah sosok yang memiliki kedudukan yang tertinggi ya. Sangat mulia dan juga wajib dihormati. Bahkan didahulukan 3 kali daripada bapa dalam hal berbakti ya. Dan ibu dianggap sebagai madrasah. Yang pertama, pendidik utama dan juga insan yang jasanya tidak ternilai sejak mengandung hinggalah mendidik anaknya. Okay. Baik, 7.30 nanti kita akan ikuti berita Ringkas Abang FM. Dengarkan dahulu untukmu ibu, nyanyian kumpulan Exist. Teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM, Bagus Bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Awang Arif Awang Irin dalam berita Sabah FM. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang kini berada di Sabah untuk lawatan 3 hari mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu petang tadi. Baginda tiba di Istana Seri Kinabalu kira-kira pukul 2.08 minit petang. Pertemuan bersama Tun Musa yang berlangsung selama lebih sejam itu antara lain bertujuan bertukar pandangan serta memperkukuh hubungan antara negeri Pahang dan Sabah. Keberangkatan baginda ke negeri ini bagi mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual berlangsung esok. Antara pengisian utama ekspedisi yang turut disertai pegawai dan anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia, PASKAU dan PDRM tersebut termasuk menawan Puncak Kinabalu. Program tersebut bukan sahaja mencerminkan disiplin dan ketahanan fizikal baginda, malah menjadi simbol semangat kepimpinan yang diterapkan kepada generasi muda serta pasukan keselamatan negara. Pesta kematan bukan sekadar meraihkan hasil tuayan, malah menjadi platform utama memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Imbalan Ketua Menteri Dato' Seri Parlimen Dr. Joachim Bun Salam berkata, nilai dan identiti budaya setiap etnik perlu terus diperlihara walaupun negara kini berada dalam era moden. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Pesta Kematan Peringkat Daerah Kota Marudu 2026. Tegasnya, semangat kebersamaan yang ditonjolkan menerusi warisan seni dan budaya adalah medium terbaik untuk menyatukan rakyat. Tahun ini, sambutan bertemakan Kematan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan yang melibatkan penyertaan aktif komuniti setempat. Dalam hal itu, usaha memelihara warisan budaya keamatan perlu bermula dari peringkat akar umbi agar adat dan tradisi masyarakat tidak hilang ditelan zaman.

Ahli Parlimen Kinabatangan Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pendedahan awal kepada anak-anak menerusi acara kebudayaan mampu menjadi benteng pertahanan mempertahankan identiti bangsa. Antaranya pertandingan Sugandoi dan Unduk Ngadau Kanak-kanak yang memberi pendedahan daripada awal kepada generasi muda, sekaligus memastikan budaya yang juga tidak sekaligus memastikan budaya dan juga adat tidak luput di telan zaman. Dato' Muhammad Kurniawan berkata demikian ketika ditemui media pada sambutan pesta kawatan peringkat kinabatangan di Dewan Seri Malian. Sementara itu, Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata pihaknya komited menyediakan fasiliti lebih baik bagi memeriahkan sambutan kematan pada masa depan. Dalam perkembangan sama, Brenda Joanne Defetney Taji dinobatkan sebagai Johan Unduk Ngadau sendiri apabila pertandingan diadakan serentak melibatkan kawasan Kinabatangan dan Sukau. Keputusan itu menyaksikan dua wakil akan mara ke pertandingan Unduk Ngadau peringkat negeri di KDCA, iaitu Brenda mewakili Kinabatangan manakala Ellie membawa cabaran Sukau. Seorang lelaki tempatan ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah di Kuala Penyu pada Ahad. Suspek berusia 27 tahun itu ditangkap dan oleh anggota bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Beaufort dalam satu operasi khas. Hasil pemeriksaan ke atas beg sandang suspek menemukan satu paket plastik belut sinar berisi bahan disyaki syabu seberat 0.25 gram serta wang tunai berjumlah RM50. Suspek ini ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pihak polis menegaskan akan terus mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam aktiviti dadah di daerah berkenaan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Air Hos Masa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ray Kimara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

kita jangan sengaja-sengaja langgar air tu dengan secara sengaja laju ya. Jadi kita orang bilang perlahankan ataupun kita kontrol kita punya kelajuan kenderaan apabila kita berada di jalan raya ataupun dalam keadaan hujan yang lebat ya. Baik, kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita. Apple White 6 di Tawau mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam dengan frekuensi Sabah FM di sana 95.7 MHz. Terima kasih. Apple White 6 Marsa Saleh pula mengucapkan salam ceria selalu dan dengan tugasan yang lancar. Terima kasih sampai ke hujung siaran. Okay, terima kasih Marsa Saleh. Lepas tu kita ada Timbul Tawau dari Masjid Bandar Tawau tadilah dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Coretan Pena Abadi, dia panggil bos, dia bilang aha. Ambens dari Penampang mengucapkan selamat malam. Dan ada Mutiara kata dikongsikan di sini, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita ke jalan kemudahan. Terima kasih Ambens di atas mutiara kata yang dikongsikan tadi. Salja Pak I pula mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih Cepi Suyono. Oh, okey, Cepi Suyono ni macam Jawa pula ya. Okey, mengucapkan selamat malam untuk seluruh pendengar siaran Sabah FM. Salam hangat dari Indonesia. Oh, betul lah, salam hangat dari Indonesia. Puan Mil Basri dari Labuan mengucapkan selamat berkonti Arif dan salam simfoni buat semua rakan-rakan Sabah FM. Bagus Bang Mami Jun pula mengucapkan salam simfoni untuk Arif dan selamat malam dan selamat bertugas layan Sabah FM. Bagus Bang. Ada lagi rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan, insyaAllah nanti saya akan bacakan. Okey, itu rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Okey, Yan Yana dia bilang Ambes on kita Zai dia bilang. Maya ni Emma Abdul Malik di Beaufort mengucapkan selamat bertugas Sabah FM. Bagus, terima kasih Maya ni Emma Abdul Malik di Beaufort. Malam tu malam dia ada datang tengok apa ni persembahan konsert 80-70 malam itu, dan juga beberapa rakan pendengar kita tim-tim apa ni TikTok Sabah FM, Tap-tap Sabah FM ada juga di sana. Okay, Zafira di Sandakan mengucapkan hadir menyapa malam ini. Salam untuk semua sahabat-sahabat tersayang layan Sabah FM. Bagus bah, bersama Arif. Terima kasih Gas. Terima kasih Zafira. Baik, kita dengarkan dulu lagu-lagu hiburan seterusnya menerusi simfoni tetap di hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu ini, Suaraku Berharap dari Luna Maya. Semestinya menerusi segmen simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus bah.

Remix pemenang nyanyian kumpulan Slam. Okey, baik, pada 16 sampai 17 Mei ni di SICC Kota Kinabalu ataupun Sabah International Convention Center tu ada program inspirasi beli barangan Malaysia negeri Sabah ya. 16 sampailah 17 Mei. Selama 2 hari bermula pukul 9 pagi sampai 6 petang ya. Dan sebenarnya kan bukan setakat pergi shopping saja, tapi ada surprise yang KPDN mau kasih tunjuk khas untuk kita semua ya. Itu rahsia dia bilang. Ha, mana boleh kasih tahu sekarang, nanti tidak surprise pula. Jadi datang nanti di SICC pada 16 sampai 17 Mei sempena inspirasi beli barangan Malaysia ya. Okey, untuk maklumat kita semua lah. Okey, baik, kita dengarkan. Tapi sebelum kita dengar lagu, kita mengucapkan selamat malam dululah untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM ni. Tadi tu kita sampai mana sudah? Okey, kita ada sampai Mami Jones. Okey, lepas tu kita ada si Fredo. Mantaps. Ada Syahir Rasbi, terima kasih. Kita ada Syarifah Pelangi Pagi mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Semoga amal ibadah kita dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nora Shikin. Salam simfoni untuk semua rakan-rakan FB di mana saya berada. Mutiara katanya sini, sabar itu lebih indah. Jadi jangan memilih marah ya. Betul juga tu. Terima kasih Nora. Kita ada Ina Rosana mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran. James Pangiran, selamat malam, terima kasih. Beluntung Om Hawi, Hawun mengucapkan selamat malam. Ucapan selamat malam ini untuk semua rakan-rakan pendengar Sabah FM di mana saya berada. Diana Bayu di Kota Marudu mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Salam buat rakan, semua rakan-rakan yang telah ditagkan namanya di sini. Begitu juga dengan Muhammad Yusuf mengucapkan Sabah FM bagus, sebab terbaik. Selamat bersiaran, semoga sihat. Semoga sahabat setia pendengar layan lagu Memori Malam. Marlani, Marlini Muilin, waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih Marlini. Dan juga rakan pendengar kita, siapa ini? Dia tidak bagi tahu namanya siapa. Oh, si Aiman. Aiman Taman Ria 6 Miau di Tawau mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar siaran Sabah FM dan juga kru Sabah FM. Terima kasih Aiman. Ada satu lagi sini. Siapa ini? Si namanya si Ken dari Kampung Istimewa dan mengucapkan selamat bertugas kepada semua DJ Sabah FM bagus bah. Dan tidak lupa juga best friend-nya itu Nur Fina di Kampung Batu Tujuh di Sandakan. Semoga kau tidak bosan menerima chat daripadanya, dia bilang. Aha, itu pesanan daripada siapa ini? Si Ken ya. Nur Fina, kau dengarkah? Atau pesanan daripada si Ken dari Kampung Istimewa ni. Okey. Baik, lepas tu kita ada si mana ni? Nanti saya akan bacakan lagi lah. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu hiburan. Dengarkan lagu Sisi Iman di sana sini. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Ukiran Jiwa dari Awi. Pastinya di simfoni tetap di hati.

0: meriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: kemudian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai Ming, baik kok kasih lurus kok punya kereta tuh tahu. Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar ke masuk susah tuh.
2: Oke bah itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini mempangan dulu.
1: Kau nih. Susah tuh nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alih kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah. Kurang-kurang pun calar.
2: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini oke lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
1: Bayarlah dari kau saja lah, Ming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
2: Betul juga kan?
1: Bagus kau kasih lurus lah tu kereta kau. Bukanlah mabun.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Baik, kalau diikutkan ramalan keadaan cuaca ya, beberapa tempat di kawasan Sabah ini akan mengalami ribut petir sampai pukul 1 pagi besok ya. Tapi saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok ya, 12 Mei 2026. Okey, sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di Tawau, Sandakan dan juga di kawasan Labuan. Manakala di kawasan Pantai Barat dan Kudat akan tiada hujan ya. Kemudian kita tengok sebelah sebelah petang pula. Di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat akan berlaku di kawasan pedalaman, di Pantai Barat dan juga di Kudat. Manakala di kawasan Tawau dan Sandakan hujan di beberapa tempat akan berlaku. Manakala di Labuan tiada hujan. Okey, sebelah malam pula kawasan Labuan akan mengalami ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di kawasan pedalaman dan juga di Pantai Barat akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Kawasan Tawau dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di Kudat tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk esok 12 Mei 2026. Dan kalau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ramalan keadaan cuaca ini, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Kita dengarkan lagu Faisal Tahir dan juga Mimpi dengan lagu mereka Okey. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Burn nyanyian Sarah Suhairi, pastinya di Simfoni, tetap di hati.

menemani anda sepanjang sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini versi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afif Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: ada masalah konon transaksi ini tau. Eh, terkejut aku.
1: Jadi?
0: Tapi oke, sudah. Dorang janji mau tolong saya.
1: Adi, jangan kau kulut. Kau kena tipu nih. Eh, kau tidak tengok kau berita? Banyak bentuk penipuan sekarang nih tau. Ramai sudah kena tipu.
0: Aku sudah selidik, Pak Ming. Betul bah semua nih.
1: Jadi apalah konon tu bank cakap?
0: Dia orang bilang mau minta maklumat saya punya akaun sama nombor kad kredit.
1: Pulut. Kau tahu kah? Ini bank bukan sembarangan mau minta maklumat. Bukan suka-suka mau minta. Tipu tu.
0: Ayah, jadi macam mana lah ini?
2: Run.
1: Jadi kau dah bagilah maklumat yang dorong minta tuh?
0: Belum lagi. Saya cakap nanti saya bagi. Itu nomor akun manalah saya ingat.
1: Nah, ngamlah tuh kulut. Lain kali kalau kau dapat lagi tuh panggilan macam tuh, kau pergi telepon Nina nombor. Kau dengar betul-betul lah. Kau telepon ni BNM Teliling 1-300-88-5465. Saya ulang lagi ya. Kulut, kau dengar betul-betul.
3: Okay, coba ulang.
1: Kau telepon BNM Teliling 1-300-88-5465. Untuk kepastian, kau cek laman sesawang Bank Negara Malaysia www.bnm.gov.my. Yang penting jangan panik. Kau mengerti tu, jangan panik.
3: Okay.
1: Lepas tu yang penting kau dapat ya telefon, kau terus tamatkan panggilan. Banyak yang menyamar sekarang ni. Konon lah kau menang hadiah wang tunai lah, utang kad bank kredit macam segala lah. Konon ada satu, ada kes konon di mahkamah lah. Macam-macam.
4: Hello.
5: Hello.
4: Ini Cik Mangsa bin keadaan ke?
5: Ya, saya.
4: Saya dari Suruhanjaya Skamer Sedunia.
5: Okey.
4: Encik Mangsa ni ada kes besar ni.
5: Apa?

Pukul 8.39 menghampiri 8.40. Terima kasih terus setia bersama kami di Sial Sam FM ya. Dan kita dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen simfoni Menaruh Harapan daripada Amigos. Diberi nafas baru dari lagu Zaitun Simeon. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Nobody nyanyian Wonder Girl. Lama kita tidak dengar lagu itu ya.

pada sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Lagu Nobody nyanyian Wonder Girl. Okey, lagu Korea tadi tu ya. Okey, jangan kita benarkan sesiapa merokok berhampiran dengan kita ya, ataupun pasangan kita ataupun anak-anak kita. Jangan sesekali juga jangan kita terpengaruh dengan promosi ataupun iklan rokok. Jangan juga terikut dengan ahli ataupun kawan keluarga yang merokok ya. Dan yang paling penting juga, jangan cuba menghisap rokok. Ini adalah cara-cara supaya kita tidak mula merokok ya. Katakan tidak pada rokok. Untuk semua pendengar Sihara Sabah FM, terima kasih sekali lagi. Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Fian di Kota Kinabalu, terima kasih. Mayani, Emma Abdul Malik di Beaufort dan semualah rakan-rakan kita. Dan terima kasih juga yang menghantarkan ucapan di Facebook dan semualah yang menemani saya seawal 6 petang tadi sampailah ketika ini, menghampiri pukul 9 ya. Dan pada pukul 9 nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Dan selepas itu bersama dengan rakan lain menerusi Varia Sabah FM, lebih lagu lebih santai. Boleh minta 3 buah lagu ya, yang penting jangan sama genre ya. Baik, lagu lama nyanyian Rizky Fabian dan juga Andre Khalif. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Sumada Sabahan nyanyian Siti Fah Jahamin.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agus Ba.

Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-Dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Ya!

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bang.
1: Lapor terus di Sabah FM.
2: Baiklah, lapor terus bersama dengan DJ Azian di majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi di SICC.
3: Baiklah, terima kasih Hafrina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang mana pada waktu ini saya berada di SICC Kota Kinabalu. Ini bagi majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan untuk makluman, seramai 142 orang bakal Jemaah Haji Negeri Sabah akan berlepas daripada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada malam ini ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan dijadualkan bertolak ke Tanah Suci pada pukul 4.45 pagi esok menaiki pesawat amal by Malaysia Airlines. Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman berkenan mengucapkan selamat berangkat kepada kumpulan bakal haji tersebut. Turut hadir adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor serta Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah. Tuan Yang Terutama Tun dalam perutusan khasnya menzahirkan ucapan tahniah kepada para Jemaah Haji Negeri Sabah yang telah terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini serta yakin ini juga sebenarnya mencerminkan kesungguhan, kesabaran dan ketekunan luar biasa oleh para bakal haji yang telah pun menabung sejak awal di tabung haji dengan penuh disiplin dan istiqomah demi mencapai impian untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Dan untuk makluman juga, penerbangan bakal-bakal Haji Sabah pada malam ini merupakan penerbangan ke-77 daripada keseluruhan 100 penerbangan sewa khas haji yang disediakan untuk membawa seramai 31,600 orang bakal haji Malaysia pada musim haji tahun ini. Penerbangan bakal haji dari Sabah akan bergabung dengan bakal haji dari Kuala Lumpur seramai 142 orang, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 284 orang, dan mereka akan berlepas daripada KLIA menaiki pesawat MH8150 dan dijangka tiba di Jeddah pada jam 8.40 pagi keesokan harinya waktu Arab Saudi pada hari yang sama. Dan bagi musim haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan keseluruhan jemaah seramai 1,195 orang, di mana 507 orang terdiri daripada jemaah haji lelaki dan 688 orang adalah jemaah wanita. Penerbangan ke Tanah Suci telah pun bermula pada dari 18 April hingga 20 Mei 2026, manakala penerbangan pulang dari Tanah Suci bermula 4 hingga 30 Jun 2026. Jadi saya kira itu yang dapat saya kongsikan dari SICC sempena dengan majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Walaupun sekarang ini kembali semula bersama dengan rakan setugas DJ Hafrina di Konti Sabah FM. Silakan Hafrina.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
4: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Selamat malam, salam Malaysia berdari kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai kita DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam simfoni Tetap di Hati. Ki dada sekarang ni varia untuk lebih lagu lebih santai bersama dengan saya Hafrin Hanif sehinggalah pukul 12 tengah malam. Jadi di mana anda berada, teruskan kesetiaan bersama.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus bah.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Punya sejuk ni aircon hari ni. Kau tak rasa sejuk kah?
1: Sejuk juga lah.
4: Gila juga saya.
1: Ya, sejuk juga. Sampai bergegil juga ni. Sampai macam mempakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
4: Tidak tahu.
1: Baru kau tahu.
4: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
1: Di mana?
4: Afrika.
1: Iya.
4: Baru kau tahu.
1: Baru saya tahu.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Bagus bah, Sabah FM.

Jiswa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kota Marudu bakal melakar transformasi baru menerusi cadangan pembangunan Bandar Pintar Bandau di kawasan Langkon sekaligus menjadikannya pusat pertumbuhan baru di utara Sabah. Lokasi itu dikenal pasti sebagai kawasan strategik kerana menjadi laluan utama yang menghubungkan Kudat, Pitas, Kota Kinabalu dan Sandakan. Adun Bandau Datuk Dr. Maijul Mahab berkata, pembangunan Bandar Pintar dijangka menjadi pemangkin ekonomi baru sekaligus membuka lebih banyak peluang pembangunan kepada penduduk setempat. Menurutnya, projek itu kini masih di peringkat awal termasuk pelaksanaan kajian menyeluruh sebelum pembinaan dimulakan. Cadangan Bandar Pintar Bandau turut disasarkan untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Perjalanan rombongan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah dari Kota Kinabalu ke Kundasang petang tadi menarik perhatian rakyat. Rakyat mula memenuhi laluan menuju Ranau seawal rombongan memasuki kawasan Tanah Tinggi. Di Kampung Kinasaraban, Bangida turut meluangkan masa menyentuni rakyat. Malah penduduk tidak melepaskan peluang bergambar dan melambaikan tangan sebagai tanda sambutan mesra. Ketibaan di Pekan Kundasang pula diserikan dengan paluan gong tradisi mengalalukan keberangkatan baginda. Suasana di kawasan Gerai Sayur turut bertukar meriah apabila orang ramai membanjiri lokasi bagi menyaksikan sendiri ketibaan Tengku Mahkota Pahang. Rombongan meneruskan perjalanan ke Taman Kinabalu untuk bermalam sebelum memulakan pendakian Gunung Kinabalu pagi esok. Koperasi Pelancongan Mukim Batu Putih Kopel Berhad disara menjadi mentor kepada penubuhan koperasi komuniti baru di Kinabatangan. Langkah itu penting bagi membolehkan koperasi baru menimba pengalaman daripada kejayaan Kopel yang kini mendapat pengiktirafan hingga ke peringkat antarabangsa. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, Kopel bukan saja berjaya dalam sektor pelancongan komuniti, malah aktif dalam pemuliharaan biodiversiti dan menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 400 penduduk setempat. Beliau merasmikan mesyuarat agung tahunan Kopel Berhad di Kinabatangan. Datuk Naim turut memuji usaha Kopel memperluas sektor pelancongan domestik menerusi anak syarikatnya yang mempromosikan produk pelancongan luar bandar sekitar Mukim Batu Putih dan kawasan berhampiran. Usaha itu mampu meningkatkan ekonomi serta pendapatan masyarakat setempat. Program Bowling Persahabatan Sepeda Hari Guru 2026 menjadi platform terbaik dalam mengeratkan hubungan antara warga pendidik dan pemegang taruh pendidikan di Sabah. Program bukan saja memperkukuh ukhuwah malah menyatukan guru-guru dari pelbagai daerah di negeri ini. Yang dipertuai Guru Sabah, Ustaz Muhammad Amin Ribang berkata, sambutan Hari Guru tidak semestinya diraikan melalui majlis rasmi semata-mata. Sebaliknya, aktiviti riada santai bersama keluarga turut mengeratkan hubungan sesama warga pendidikan. Hari Guru Sabah turut merancang untuk menganjurkan pertandingan bowling berskala lebih besar tahun depan bagi mengimpunkan lebih ramai pendidik dari seluruh Sabah. Sekian berita tadi disunting Azlina Nining dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Bagus bas, khabar FM.

info mengenai kesihatan yang mana ramai yang lakukan perbuatan ini, iaitu suka menahan kencing lebih-lebih lagi waktu sedang sibuk kejar deadline untuk habiskan kerja. Pastinya ada yang buat macam ni kan. Oh boy, macam tahu je siapa tu orangnya, macam yang bercakap tu juga kadang-kadang. Okey, kadang-kadang kita ni rasa kencing terasa panas, kita anggap itu adalah perkara ataupun benda kecil lah. Jadi bila pedih, bila kencing, asyik mau pergi tandas, kencing keruh dan berbau, demam ataupun sakit pinggang, ini adalah sebenarnya boleh menjadi tanda UTI tau. Okay, antara tanda jangkitan saluran kencing ataupun UTI. Masalahnya, ramai orang suka tahan. Malu mau cerita pasal apa, takut kena periksa. Ada juga yang cari antibiotik lama dalam rumah dan makan ikut rasa sendiri. Itu yang bahaya tu sebenarnya. Antibiotik itu kalau kita diberikan pada waktu kita sakit, hari itu jugalah ataupun masa itulah kita kena ikut dia selama beberapa hari itu kita habiskan. Ada orang ambil antibiotik tapi dia tidak makan. Okey. Jadi ada yang ambil tapi dia tidak habiskan pun. Bila sehat terus okey berhenti. Itu bahaya juga. Jadi kalau jangkitan masih di salur kencing, ya mungkin macam kecil, tapi kalau dibiarkan jangkitan boleh naik ke bawah pinggang. Jadi bila sudah mula demam, menggigil, sakit pinggang, loya, muntah, badan lemah atau ada darah dalam air kencing, jangan tunggu esok. Itu bukan lagi amaran kecil. UTI juga perlu lebih berhati-hatilah kalau berlaku kepada ibu hamil, lelaki, kanak-kanak pun boleh juga, warga emas, pesakit kencing manis atau mereka yang imun badan lemah. Okey, jadi tolonglah jangan makan antibiotik ikut suka sendiri. Yang mana antibiotik ini bukan ubat cuba-cuba. Nah, salah jenis, salah dos atau berhenti separuh jalan juga boleh buat jangkitan tidak selesai dan bakteria jadi lebih susah dilawan. Okey, jadi faham badan anda sendiri. Sebab badan kita ni sebenarnya, mereka ni, badan kita ni selalu bagi amaran awal sebelum keadaan jadi lebih berat. Tapi kita abaikan. Lepas tu pandai-pandai lagi ubat sendiri. Tambahlah teruk nanti. Okey, jadi jaga kesihatan. Kalau rasa mau pergi ke tandas mau buang air kecil tu, pergilah. Janganlah tahan. Walau sesibuk mana pun, pastikan kesihatan anda yang paling utama. Okey, banyak-banyak semua. Teruskan lagi bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita untuk slot Kuasa 3.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Varia lebih, lagu lebih santai, slot call saat ini kita teruskan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan sebelum itu, seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita kembali lagi untuk dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Terus bersama Sabah FM, Bagus Wah.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson Bidua Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center AICC Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi besar-besar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazni Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf.
6: 14-47 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesinambungan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, 4 pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azhar Mat Nor berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sandi Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan 2 kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Guys, Merry Christmas. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

Mari lebih lagu lebih santai di jam yang terakhir. Sekejap cekan kalau malam ni kita bersama. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina awal pukul 9 malam lagi. Dan sekarang masih lagi belum tidur. Amboi, tahan juga kan. Biarpun esok mau bangun awal lagi, tapi tidak apa. Terima kasih kerana sudi bersama dalam varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3. Adapun mungkin ada yang itulah di keluarga yang terpilih, alhamdulillah untuk menaikkan ibadah haji tahun ini sudah bersedia mereka untuk pergi beramai-ramai untuk menghantar kan. Okey, kalau ramai-ramai hantar ke lapangan terbang tu, pastikan anda tidak mengganggu mengganggu laluan ataupun meletakkan kenderaan di tempat yang boleh mengganggu orang bilang keadaan trafik di lapangan terbang. Okay, pastikan letak kenderaan di tempat yang telah pun disediakan. Dan kita mengharapkan, kita doakan yang terbaik buat semua orang bilang semua yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji untuk tahun ini. Okay, kepada anda semua yang ditinggalkan tu, doa yang baik-baik dan jangan terlalu sedih. Kerana apa? Sekarang ni dunia semakin moden dan itulah kelebihannya, kita boleh menghubungi mereka. Bukan saja mendengar suara, boleh tengok muka lagi kan? Okey. Apapun, semoga mereka semua balik dengan bawa haji mabrur dan anda semua yang ditinggalkan pun baik-baik sajalah. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan, kita sambung terus untuk permintaan lagu slot kuasa 3 di varia lebih lagu lebih santai.

semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

sampai sini saja pertemuan kita untuk segmen Varia malam ini. Dan insyaAllah hari Rabu nanti Hafrin akan bersama dengan anda semua lagi. Jika diberikan kesihatan dan umur yang panjang, kita akan bertemu lagi pada hari Rabu nanti, okey? Baiklah kepada anda semua, esok pula akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda untuk Varia lebih lagu lebih santai. Jadi teruskan setia bersama Sabah FM. Dan jangan lupa untuk maturkan aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa 16 Mei nanti siaran tertunda konsert 80-70. Anda dapat saksikan di TV2, okey? Baiklah, apapun. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Kogusma.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al almauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: mengeceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa.

Bersama Juli dengan Cik Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Wiza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya, nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan, jangan ditengok je ubat tu. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapat kerawatan, tolong dapat kerawatan dengan segera. Nasional Kian Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia, menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walaupun kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Spinning and Hadirlah Mustika. Terus layan Game Berhantu.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tahu. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

bersama you guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita, yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng buruh hantu, untuk abang manis. Kalau dia orang tanya kenapa ke bunyikan horn tu, ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di ibu negara untuk tengah ataupun di tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Terstar, Pekuat Sena, Badan Terap, Yan, Benang dan juga Sik ya. Pahang di Rawa Bentong dan juga Temelos, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Suyaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh. Kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah. Dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah. Keadaan cuaca, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara. Dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh. 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena diulit intan. Lena diulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena diulit intan, terus layan GBH.

keserangan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Ambiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Johar Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, antaranya Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PK Amin, Geng Saka Bondo, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Su. Kita ada Zai Zurani dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Kena Philip Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Dan Khairudin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Johatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Mama Jasni Mon, Rosli Headbang katanya, salam hadir Abang Manis comeback. Oh, Abang Man, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya, sampai hati anda semua. Muhammad Muhaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak lawan Mystic Ila and Request, Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada lagi Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua nak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribut. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Ada yang blackout dekat rumah. Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang Hairannya, yang gembur hantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng gembur hantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua atau sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh? Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor. Di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya Panglima Syed Dato' Shahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Abang-abang, kasih hon satu kali lah, Abang Lori. Kio Gusan Nagi, Asmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Cinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh, Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KBBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila. Kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusuf Tamboy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi hon satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi, ya? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita Piramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mikiria Utara, Lida Wahida, dua-dua, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92, ada Siti Fatimah, Zaki Yamani. Siapa lagi? Junior Derhaka, Pimpin-pimpin itu Ayu Kulifornia. Suratan takdir juga turut bersama-sama.
Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Beberapa bagian rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

Ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan, Apkan Anar Dildakan. Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil, sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana. Kemerdekaan negara kita macam mana. Bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Rinova juga bersama-sama. Kita ada Azwan Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar, dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izana Masara, Mizi 85, Sermet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Satalia Beruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pom-pom-pom. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Sandra juga. Siapa lagi? Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Nizam dari Lumon hadir. Okey, semua okey, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tapi bujuk katil. Jom. Belum muzik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Dan kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, bidu wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Bunda Memerindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantu.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana penombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

Gujitan Nandengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu, ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang kemerlapan tau, sehingga kita lupa ada baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata tu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2.4 minit pagi kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut betih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusar dan juga Kapit, termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambudan, termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Terlupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Yang berhantu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Stagona, Sabri Urachman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Putri Delisha Su 4290, Ikram Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada 068 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah driver 07 Miss MJ Carrier, Kak Zah Frozen, Jajar 83. Oi, mantap semua, Agrit Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi. Geng-geng berhantu, kasih taping lah, kasih turbo. Boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ada nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja kantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Cinta Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1957. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, Nasional Kem.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Fazila. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta, kan? Cinta ni macam angin. Kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya, kan? Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapa tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, kan? Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara, ya. Perdana Kamp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Kamp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Kamp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada. Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Iman Negara. Jadi jangan main-main, ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ni bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga terhadir. Lavender Girl, ada Ita Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu, kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda, Aidil. Kita ada Syu Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad, Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin, eh. Jadi kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Haritz, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terhadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Gani Kone Kone Pulau Pinang hadir tu. Hantar Mokwan ataupun salam dari Ucup NEC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir tu. Kedah ada Tiger Ui mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Asbah Ceras kata-kata Kasaburu baru sampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Turun Tu Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Masih suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Bersemas zamura dengan bila diburu kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting

menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa, bang?" Yalah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tau. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berkhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110 dia pecut sampai 200 km sejam, macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju, elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang sama lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Aduh, Nazli Muhammad, aduh, Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Noraida, Mustafa Idah Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni, yang diketuai oleh Idah Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Jozaino, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah SWT, insyaAllah. Amanurul Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya Suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nasional Game Berhantu bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3:32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kempur Hantu. Ada yang baru bangun tidur, diurit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang pun juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, saya makan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, ya. Semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. Event pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini, bagi negara yang sedang menuju ke negara maju. Tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67 sama bekerja. Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga sama bekerja untuk anda, ya. Azliza Bahar, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zaila Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik Sabah Lori, pam pam pam. Oh, mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin Onde-onde Tawau. Dan kita ada Suhaila Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Manja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Kita selayan Game Burhan Tu.

0: Rentan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentan tempat 6 Sabah FM. Rentan Sabah FM. Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah.

0: Kenapa? Main ke telat.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direja.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati dan dimuliakan. Bertemu kita kembali dalam ruangan ini, dan mudah-mudahan setiap perkongsian kita paling tidak dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ampun maaf, ini khusus untuk kita semua juga lah, tapi wabil khususnya kepada para dai ya, macam kita inilah, ampun maaf, macam yang bercakap inilah yang banyak dosa ni. Ini ada pesan dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, Masya Allah, ulama besar, ulama hebat, ulama yang tawadu ini. Apa kata beliau? Nanti katanya akan terjadi di mana orang-orang nampak zahirnya seperti melakukan usaha agama, namun hakikat di sisi

0: Tuhannya, dia tidak melakukan usaha agama. Aduh, Allahu Akbar, wal'iyazubillah. Macam bikin watir juga kan ungkapan Maulana Ilyas ini. Kita ulang pelan-pelan. Nanti katanya akan terjadi satu waktu orang-orang tu seolah-olah macam berdakwah, seolah-olah macam melakukan usaha agama. Namun hakikat di sisi Allah, ya, dia tidak melakukan usaha agama. Sahabat pendengar yang mulia, ampun maaf, wabil khusus untuk diri saya terutamanya, dan kita sama-sama nih, wabil khususnya para asatidah, para da'i, kitalah semua nih, kita kan semua pun da'i juga, ya. Untuk memahami kalimah ini, ungkapan Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini perlu penelitian yang sangat dalam. Maksudnya apa? Jangan kita tergolong orang yang nampak zahirnya seperti melakukan usaha agama, namun hakikatnya dia tidak mengajak orang kepada Allah, tidak mengajak orang kepada agama. Ini yang dimaksudkan Maulana Ilyas ini. Jangan ajak orang kepada kita, tapi ajak orang kepada Allah, ajak orang kepada agama, ajak orang untuk melihat keindahan Islam, keindahan hidup beragama itu. Bukan ajak orang kepada fikrah kita, mengajak orang kepada perkumpulan kita. Ini dilarang oleh Maulana Ilyas. Jangan, kata Maulana Ilyas, kerja kita ajak manusia seramai mungkin untuk tunduk sama Allah, perkenalkan dia Islam itu indah, Islam itu memuliakan, Islam itu mengangkat marwah, Islam itu mengikat persaudaraan, Islam itu tidak ada tindas menindas. Kalau ada di kalangan Islam yang tindas menindas, itu bukan ajaran Islam. Islam itu bersih, Islam itu indah, Islam itu suci. Pokoknya yang bagus-baguslah gitu. Jadi kata Syekh Maulana Ilyas ini, jangan sampai kita jadi orang yang zahirnya melakukan usaha agama tapi hakikatnya tidak. Kenapa? Orang yang kita ajak itu tidak mengenali Allah. Orang yang kita ajak itu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Kita salah. Kerja kita, sahabat yang mulia, ampun maaf, terutama saya lah yang bercakap nih, yang banyak dosa nih, minta ampun, minta maaf banyak-banyak nih. Kita inilah yang sepatutnya jangan bawa orang untuk fikrah kita, tapi bawa dia kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada ijma ulama, kepada qiyas. Bawa dia untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama. Ajar dia Allah ini yang menciptakan kita. Ya, kita bernafas, kita bergerak, ini semua adalah limpahan kasih sayang Allah sama kita. Nah, baru siup kita mengajak orang kan. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, setiap kita, ya, wabil khusus, ampun maaf, orang-orang muslim, ya, itu adalah da'i, pendakwah. Biarpun kita pendakwah kecil pun tidak apa-apa, yang penting selalu cerita kebesaran Allah, selalu ajak orang kepada kebaikan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, sekecil apapun usaha kita untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan sebagai kebaikan kita insyaAllah, dan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita bukanlah pendakwah yang hebat, kita bukanlah pendakwah yang besar, tapi setidak-tidaknya kita tidak berhenti mengajak orang kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kebaikan. Itu saja kita harap, agar Allah pandang kita, Allah Ta'ala rahmati kita, dan kita jadi jentera kecil untuk mengembangkan agama ini, ya, dengan penuh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun maaf sahabat, jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Rentang 46 Sabah.

0: Sabah FM bagus bah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
0: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah. Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harga. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

Baiklah semuanya, assalamualaikum. Selamat pagi buat semua pendengar setia Keningau FM. Hebat syoknya yang masih lagi setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Di mana sahaja anda berada pada pagi ini, harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan juga dalam keadaan yang tenang pagi-pagi begini kan. Saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini, edisi Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Baiklah, hari ini hari Selasa, hari yang terus membawa satu semangat baru, tenaga baru dan juga senyuman baru untuk anda semuanya. Pagi ini mungkin ada yang sudah bersiap-siap ke tempat kerja, mungkin juga dalam perjalanan ke tempat kerja, ada juga yang mungkin baru sahaja selesai sediakan sarapan kan untuk anak-anak dan juga untuk suami. Ini terutamanya lah buat ibu-ibu di luar sana, buat isteri dan juga pagi-pagi begini mesti ada yang masih lagi dia bangun saat dari tempat tidur dia, dia terus pergi buat kopi, minum kopi sambil tarik nafas panjang sebelum memulakan rutin harian seperti biasa. Apapun yang sedang anda lakukan pada waktu sekarang ini, ketika ini anda kena ingat satu perkara. Hari ini adalah satu peluang baru untuk anda semua. Baiklah, walaupun semalam hari Isnin kan, hari pertama memulakan rutin harian seperti biasa, hantar anak ke sekolah, memulakan rutin harian bekerja seperti biasa, membuat tugas hakiki seperti biasa kan. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan bertenaga hari ini kan. Tidak mengapa hari ini, mungkin kemarin ada sedikit rasa lemas, rasa lemau sikit. Tidak mengapa, hari ini hari Selasa, kita mula semula dengan satu langkah kecil, dengan hati yang lebih kuat, juga dengan fikiran yang lebih positif. Tidak lupa juga buat anda yang sedang memandu pada pagi ini, mencari rezeki, semoga urusan sentiasa dipermudahkan. Buat yang sudah berada di ruangan masing-masing, waktu-waktu begini sekarang ini ada sudah yang berada di pejabat kan, dia tidak mahu tersekat di kesesakan lalu lintas, jadi dia mengambil inisiatif lah untuk pergi kerja awal kan, berada di atas meja kerja masing-masing, sudah berada di kedudukan masing-masing juga. Apapun, teruskan melangkah dengan penuh keyakinan. Dan tidak lupa, mungkin pagi-pagi ini ada yang masih lagi perlahan-lahan memulakan pagi kan. Tidak mengapa, itu perkara biasa sebenarnya. Setiap pagi ni, kalau kita bangun pagi, kita ambil masa untuk tenangkan diri kita dulu. Jangan terlalu tergopo-gopo, jangan terlalu kelam kabut. Apa kata kita bangun, kita ambil masa dulu, kita tarik nafas, kita berikan satu ruang untuk anda bangkit dengan tenang. Baiklah, segmen Rentak Segar pagi ini, seperti biasa saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang segar, cerita-cerita yang menarik, juga info terkini. Jadi jom kita ceriakan pagi Selasa anda. Kita mulakan pagi ini dengan lagu-lagu pilihan terbaik di Keningau FM. Hebat syoknya.

melewati lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya.
2: Yo, yo, what's up, yo? Green House, yo. Yo, yo, yo.
3: Yo, yeah. Yo.

dari pedalaman untuk Anda semua. Kedio FM, station kegemaran Anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Dalam kehidupan, kita sering terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki hingga terlupa mensyukuri apa yang sudah ada di depan mata. Hari ini, berhenti sejenak. Tarik nafas dan tanyakan pada diri, sejauh mana aku sudah melangkah? Tidak semua kejayaan datang dengan sorakan. Ada yang hadir dalam bentuk kesabaran, air mata yang disembunyikan dan doa yang tidak pernah putus. Kalau hari ini terasa berat, ingatlah, kita tidak diuji kerana lemah, tetapi kerana kita mampu untuk kuat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, walaupun perlahan, ia tetap satu kemajuan. Tidak perlu membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang ada masa dan jalannya sendiri. Jangan takut untuk berehat, tetapi jangan berhenti. Teruskan melangkah dengan hati yang tenang, fikiran yang positif dan niat yang baik. Kerana akhirnya, apa yang kita tanam dengan sabar akan dituai dengan bahagia. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dan esok lebih bermanfaat.

Baiklah, lagu daripada Eid Gitar Satu-Satu baru saja menghiburkan anda pada pagi ini. Harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang segar, masih lagi dalam keadaan yang bertenaga pagi Selasa ini, 12 Mei 2026. Saya Atika, rakan penyampai anda untuk segmen Rentak Segar pagi ini, menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Jadi macam mana dengan pagi anda? Mungkin pada waktu sekarang ini pukul 6.39 minit pagi, mungkin sudah berada di ruangan masing-masing ataupun masih lagi berada di atas jalan raya menghadapi kesesakan lalu lintas. Maklumlah kan, itu adalah perkara. Itu adalah rutin yang perlu kita hadapi setiap masa. Isnin hingga Jumaat dan juga waktu-waktu begini memang waktu-waktu kemuncak berlakunya kesesakan lalu lintas. Jadi untuk anda di luar sana, bawa bersabar. Untuk kawan-kawan kita, jangan marah-marah. Pagi-pagi begini tidak bagus marah-marah kan. Kita jangan emosi. Biasalah kan kalau berlaku kesesakan lalu lintas tu. Diam. Waktu-waktu sekarang ini, waktu-waktu di mana semua bergegas untuk pergi ke destinasi masing-masing. Ada yang mengantar anak ke sekolah, ada yang menuju ke tempat kerja kan. Jadi apapun, yang penting bawa kenderaan perlahan-lahan. Memang perlahan kan, waktu sekarang ni kesesakan lalu lintas, jangan tergesa-gesa. Yang penting sampai destinasi selamat. Dan juga orang yang antar-antar, contohnya anak, datang ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Baiklah, pagi ini mungkin ada di antara rakan pendengar kita yang ingin menghantarkan ucapan, bolehlah WhatsApp Kinigo FM 019-589-6868 ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Kinigo FM dengan kata kuncinya Kinigo FM 94.7 MHz. Baiklah, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harkah getal untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu pagi ini. Lagu daripada Shania Twain, You Still The One di Keningau FM, hebat syoknya. When I first saw

0: kereta hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kereta Negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah 12 Mei 2026 hari Selasa. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.94 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.09 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.04 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.94 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.09 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.04 sekilogram. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
0: Info harga getah oleh Lembaga Industri Getah.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, Hebat Syoknya.
1: Hebat Syoknya.

0: Setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimutamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai. SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semua flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat.

berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum hadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali bersama dalam segmen Rentak Segar pada pagi ini. Sekarang pun sudah memasuki pusingan yang kedua. Segmen Rentak Segar di jam yang kedua. Sekarang pukul 7.15 minit pagi. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda pada pagi ini sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, macam mana keadaan anda semua pada pagi ini? Adakah masih lagi di atas jalan raya menuju ke destinasi yang dituju? Ataupun sudah berada di ruangan masing-masing? Apapun yang anda lakukan, di mana pun anda berada pada ketika ini, harap semuanya dipermudahkan dan juga baik-baik saja. Baiklah, pagi ini sambil-sambil mungkin ada yang menuju ke destinasi ataupun masih lagi tersekat di laluan, kesesakan lalu lintas kan. Apa kata pagi ini kita mengambil sedikit info ataupun pengetahuan sedikit berkenaan dengan satu virus yang baru saja kita kenali, iaitu hantavirus. Sebenarnya hantavirus ni dia bukan virus yang baru, sebenarnya dia sudah lama, tapi baru-baru ini dia muncul semula. Hantavirus ini merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis ataupun air liur tikus yang dijangkiti, terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Dan juga kebanyakan jangkitan ini berlaku secara sporadik dan berkait dengan persekitarannya mempunyai infestasi tikus. Jadi penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Andes virus di Amerika Selatan. Dan yang pentingnya, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes hantavirus dilaporkan di Malaysia, dan juga risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah sangat rendah. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan situasi semasa, dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. National Health Regulation, National Focal Point dan juga Rangkaian Amaran Kesihatan Global. Yang kedua, pemeriksaan dan pemantauan sanitasi kapal serta pengesanan infestasi tikus di pelabuhan antarabangsa melalui pelaksanaan langkah kawalan di bawah IHR 2005. Dan yang ketiga, pengukuhan pemantauan di semua pintu masuk antarabangsa, dan seterusnya pengukuhan kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi pengesanan awal, notifikasi dan juga pengurusan kes sekiranya terdapat pesakit yang disyaki. Dan yang seterusnya, pengukuhan kapasiti makmal bagi menjalankan ujian pengesahan strain baru termasuk Andes virus. Dan yang seterusnya, peningkatan aktiviti surveillance penyakit berjangkit dan event based surveillance bagi mengesan sebarang kejadian luar biasa dengan segera. Dan juga langkah kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia yang terakhir adalah seperti biasa kerjasama rentas agensi termasuk agensi kawalan dan juga pelindungan sempadan AKPS, Jabatan Perkhidmatan Veterinar dan pihak berkuasa tempatan dalam aspek kawalan vektor dan juga kebersihan persekitaran. Dan untuk anda di luar sana, sedikit beberapa langkah pencegahan hantavirus ini. Yang pertama, mesti kita kena buat, jaga kebersihan rumah, hapuskan sarang tikus di rumah anda jika ada. Jika ada tanda-tanda awal tu, kalau nampak ada tikus, cubalah cari di mana sarang tu dan hapuskan. Yang kedua, mengelakkan kontak langsung dengan tikus, najis atau juga air kencing tikus. Dan yang seterusnya, menggunakan sarung tangan dan pelitup muka semasa membersihkan kawasan yang tercemar dengan najis tikus. Tidak menyapu atau memvacuum najis tikus secara terus kerana boleh menyebabkan partikel tercemar tersebar ke udara. Dan akhir sekali, mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala seperti demam, sakit otot, batuk ataupun sesak nafas selepas terdedah kepada persekitaran yang berisiko tinggi. Baiklah, itu antara langkah-langkah pencegahan daripada terkena penyakit hantavirus ini.
Dan juga kalau saya sendiri, saya ingin ingatkan kepada anda di luar sana lah, selalunya kita ni bila kita membeli minuman tin, ini perkara yang asas lah. Kalau kita tahu kan, kita selalu membeli minuman tin ataupun makanan tin di mana-mana lah kan, di pusat beli belakan. Kalau boleh, sebelum kita menggunakannya, cuci dulu, cuci dulu atas permukaan tin tu, ataupun lap lah, lap menggunakan tisu basah. Ini sebab kita tidak tahu kan, kadang-kadang haiwan-haiwan begini dia boleh singgah di atas permukaan tu. Jadi kalau boleh, sebelum menggunakan minuman tin atau apa-apa sahaja yang kita beli di luar, kalau boleh cuci sebelum menggunakannya. Ini bagi mengelakkan juga risiko penyakit-penyakit yang tidak diingini berlaku. Kadang-kadang perkara itu kita nampak kecil, kita pandang remeh, tapi sebenarnya ia sangat penting bagi kesihatan kita semuanya. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu daripada Tiara Andini, Fit Archie Widianto, Cantik di Keningau FM, Hebat Syoknya.

Bulat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Ikuti info sukan di Kedengau FM.
3: Baiklah, pagi ini info sukan di Keningau FM. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Rekod dunia JDT tahan lama. Gergasi bola sepak tempatan Johor Darul Takzim JDT tidak perlu goyang kerana rekod dunia tanpa kalah dalam saingan liga yang dicatat ketika ini mampu bertahan lebih 5 tahun. Ini kerana jurulatih berpengalaman Muhammad Fauzi Pilus melihat buat masa ini tiada lagi mana-mana pasukan yang mampu menyaingi skuad Harimau Selatan dan pasukan itu jelas sudah jauh meninggalkan pasukan lain dalam Liga Malaysia, Liga AIM. Tegasnya, berdasarkan kepada trend yang diperagakan JDT khususnya dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, rekod terbabit dijangka tidak dapat dipecahkan sekaligus menyaksikan pasukan itu akan terus melebarkan rekod tanpa kalah dalam saingan Liga. Seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Wei Chong dan Kai Wun tarik diri Master Malaysia. Juara bertahan bergu lelaki negara Men Wei Chong dan Ti Kai Wun terpaksa menarik diri daripada kejohanan Master Malaysia minggu depan. Susulan kecederaan lutut dialami Wei Chong belum pulih sepenuhnya. Pasangan ranking ke-6 dunia itu sebelum ini diharapkan menjadi sandaran utama negara selepas muncul juara kejohanan bertaraf Super 500 itu tahun lalu. Bagaimanapun, keadaan kecederaan dialami Wei Chong yang turut menghadkan aksinya ketika kempen Piala Thomas di Denmark Malaysia pada 2 hingga 7 Jun depan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Piala Dunia 48 pasukan buka lebih peluang tetapi kurang sengit. Piala Dunia 2026 akan mencipta sejarah sebagai edisi pertama menampilkan 48 pasukan, satu langkah yang membuka peluang lebih luas kepada negara-negara baharu. Namun, pada masa sama menimbulkan persoalan sama ada ia akan mengurangkan elemen dramatik dan kejam yang menjadi daya tarikan utama kejohanan itu. Perubahan format itu merupakan idea yang diperjuangkan Presiden FIFA Gianni Infantino sejak mengambil alih jawatan pada 2016 dengan misi menjadikan bola sepak lebih inklusif di peringkat global. Beliau sebelum ini menegaskan Piala Dunia bukan sekadar pertandingan, sebaliknya satu acara sosial yang perlu membabitkan lebih banyak negara di seluruh dunia. Baiklah, untuk anda di luar sana, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan anda berita utama, berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum tu, pagi ini jom kita dengarkan dulu lagu daripada ST12 Puteri Iklan di Keningau FM. Hebat syoknya.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Agropelancongan memperkasa pendapatan rakyat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sabah kini mengambil pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan. Ia susulan perubahan global industri penerbangan yang dipengaruhi ketegangan geopolitik, peningkatan kos dan kapasiti syarikat penerbangan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, perancangan pelancongan negeri akan diselaras secara adaptif bagi memastikan Sabah kekal responsif terhadap perubahan semasa. Menurut beliau, beberapa laluan penerbangan ke Kota Kinabalu terjejas, termasuk penggantungan sementara laluan Air Asia dari Singapura, Jakarta dan Ho Chi Minh City, selain laluan Seoul oleh Batik Air. Walaupun berdepan cabaran itu, Sabah masih berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta pelancong tahun ini. Sehingga Mac 2026, Sabah merekodkan lebih 932,000 ketibaan pelawat yang melibatkan lebih 537,000 pelancong domestik dan hampir 396,000 pelawat antarabangsa. Sabah terus menyokong inisiatif agropelancongan bagi memperkasa komuniti luar bandar dan memperluas peluang ekonomi berasaskan pertanian. Usaha itu selari dengan agenda Sabah Maju Jaya yang menghubungkan sektor pertanian, pelancongan dan pembuatan sebagai pemacu ekonomi negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk John